tiket atau refund 100% bagi penerbangan yang dibatalkan. Mufti menambahkan, proses refund harus dilakukan dengan mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Konsumen tidak boleh dipaksa datang ke kantor maskapai atau bandara apabila proses dapat dilakukan secara digital.

0: 107.1, Bandung's inspiring sounds.
1: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat KLI terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

when you

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji. Take our music everywhere. K-Love 107.1 FM.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, separuh perjalanan sudah kita bersama di pagi hari ini dalam Morning Review, tepatnya pukul 7.31 menit waktu studio K-Light. Terima kasih sahabat semua. Sahabat K-Light, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, SPSK, Kementerian Keuangan, Herman Sahirudin mengatakan, investor surat berharga negara SBN mayoritas berasal dari segmen retail dalam negeri. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi 10 hingga 20 tahun lalu, di mana SBN pemerintah lebih banyak digenggam oleh investor asing. Dan dengan begitu bunga obligasi yang dibayarkan pemerintah kembali lagi ke mayoritas pemegang saham domestik. Adapun dana yang dihimpun dari penerbitan SBN dialokasikan untuk membiayai program pembangunan pemerintah. SBN merupakan instrumen investasi tahan terhadap volatilitas global mengingat diterbitkan dan dikelola langsung oleh negara. Dan Indonesia sendiri memiliki tingkat kelayakan investasi pada level B3 dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat internasional S&P Global.

107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama. Kita masih dalam morning review. Sahabat Kelight, Kementerian Keuangan menyebut pajak di Indonesia relatif lebih terjangkau dibanding negara-negara besar di Eropa. Hal tersebut terjadi karena belanja negara tidak dibebankan dari penerimaan hasil pungutan pajak. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan SPSK Kementerian Keuangan, Herman Sahirudin, bahkan menyebut pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan Belanda. Sahabat Kelight, Herman mengatakan pajak di Indonesia relatif lebih rendah karena pemerintah memperluas penerimaan untuk belanja negara. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hingga gaji pegawai negeri sipil PNS. Salah satu penerimaan untuk mendanai belanja negara adalah penerbitan instrumen investasi surat berharga negara SBN. Instrumen ini tidak hanya dijual di pasar domestik tetapi juga di luar negeri. SBN menjadi investasi yang aman seperti emas dengan imbal hasil sebesar 7%. Investasi di instrumen SBN juga bisa dilakukan melalui layanan mobile banking.

107.1 FM, sahabat K-Light, satu persatu lagu-lagu K-Light dan juga beragam informasinya mengantar kita memasuki bagian ketiga atau paruh terakhir di Morning Review untuk hari ini, Senin 7 September 2026. Dan sahabat K-Light, Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengungkap tiga peran penting perbankan yang mesti dijaga ketat. Pasalnya, perbankan memiliki kaitan besar terhadap perekonomian nasional. Ketiga peran tersebut mencakup perbankan sebagai tempat penyimpanan kekayaan, sumber pembiayaan penopang aktivitas ekonomi, hingga fasilitator pembayaran. Jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan, perbankan tidak akan dipercaya publik dan yang berimbas pada terhambatnya dunia usaha. Sahabat K-Light, kegagalan fungsi perbankan menurut LPS sempat terjadi pada krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997-98. Pengalaman tersebut menjadi alasan utama LPS untuk menjaga perbankan di Indonesia.

0: Keluarga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107.1 FM, sahabat K-Line masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung tempo dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

107.1 FM, sahabat KLI, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Suzhou Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunawan menemani dalam Morning Review edisi Senin 7 September 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung City Fighting Sound 107.7 FM. Selamat pagi sahabat Kelight. Kita kembali bersama di pagi ini dan alhamdulillah Dr. Haryanto sudah hadir di studio. Dan tentu seperti biasa Senin pagi kita akan ngobrol, kita akan ngerumpi seperti yang disebut-sebut di grupnya Pak Hari. Di pagi ini kita akan siap-siap berbicara tentang sesuatu yang hangat maupun yang panas, yang saat ini memang musim-musim panas, gunung berhamburan agak mengerikan ya. Sahabat Kelet, Anda bisa bergabung di 0812-203-1972 untuk memberikan komentar atau bertanya. Anda juga bisa bergabung melalui TikTok Kelight FM Bandung. Nah, di pagi ini tentu Pak Hari akan memberikan beberapa materi yang perlu kita kupas nanti. Siapa tahu menjadi wacana, bisa menjadi bahan

0: untuk kita ngobrol di pagi ini. Selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Angga, selamat pagi juga sahabat Kilait semua.
0: Kabar baik Pak Hari?
1: Oh,
0: luar biasa.
1: Amazing tuh. Enak ya istilah amazing tuh. Lain luar biasa deh, luar biasa mah multi level.
0: Sederhananya biasa.
1: Selamat pagi, cenah gitu kan. Pagi ini luar biasa, biasa.
0: Iya benar, harus luar biasa.
1: Harus luar amazing. Biasa. Amazing, enak.
0: Iya. Beberapa info yang dikirimkan Pak Hari ke WhatsApp-nya Kelight memang lebih ditekankan kepada hal-hal yang termasuk juga karhutla, lebih ke bencana ya. Terus ada juga yang sekarang lagi ramenya ada hujan debu.
1: Iya tuh, mengganggu banget. Betul. Mulai mengganggu. Ya mulai mengganggu.
0: Dan itu pasti akan berpengaruh pada produksi perjalanan ekonomi atau usaha kita kan, seperti di yang sudah terkena itu Lampung, di Sukabumi sudah terkena nggak ya?
1: Sama kan kebakaran hutan mon Lampung kemarin.
0: Yang asap itu yang itu yang apa? Yang Krakatau?
1: Krakatau mah nggak tahu ya kalau sampai ke Lampung sudah bereaksi seperti itu.
0: Jadi anginnya jauh ke sana, jadi loncat ke sana. Terus daerah-daerah di sekitar yang memang sudah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari karena debunya sudah tebal, ada yang sudah masuk ke rumah.
1: Udah kan kemarin kan saya dari luar kota juga berkunjung ke satu tempat. Jadi pada saat sini lumayan cenah debu-debuna. Saya tengok ngelap leungeun cobaan gitu, napakeun leungeun ka mobil. Memang rada hitam, rada kasar gitu ya, rada kasar. Memang tidak separah kalau dulu sahabat Kilait pernah mengalami zaman galunggung lah, galunggung gitu ya. Itu makan putih gitu ya, putih. Ini mah rada hitam-hitam gitu, rada hitam-hitam. Ya, tapi ada yang mengatakan ini belum menjangkau daerah tertentu, ada yang sudah dan lain sebagainya. Tapi intinya mau menjangkau dan belum menjangkau, sabodo lah. Yang penting kita berjaga-jaga, ya berjaga-jaga. Ada baiknya saran yang disuruh menggunakan masker dan lain sebagainya, ya silahkan menggunakan masker. Ya buat minimal buat kesehatan kita sendiri lah gitu.
0: Iya betul.
1: Ya bukan buat orang lain tapi buat kita sendiri. Nah tapi mun dina jalan di jalan gitunya menumpak motor nungudut mengudut ya cenah. Tengaruh. Bisa gitu sah. Bisa tengaruh. Ya.
0: Masker ya sekarang lagi ramai.
1: Ya, sok. Norek dagang masker
0: enak. Lagi ramai katanya.
1: Ya dagang atuh.
0: Iya.
1: Ya. Itu merupakan ciri khas dari pebisnis sejati. Enggak benar tuh.
0: Iya.
1: Ya. Oh, aya kieu lain ngadoakeun
0: bencana.
1: Bencana lain, tapi kita naonnya bahasananya Kang Angganya. Memanfaatkan situasi gitu nya, memanfaatkan situasi. Geus mah ayeuna duit keur hese ekonomi belum baik-baik saja. Ingat ya, saya berulang kali ngomong ekonomi kan belum baik-baik saja ayeuna. Nyahona kumaha? Ketimpangan golongan kaya dan miskin masih jauh. Pekerjaan masih belum terlalu mudah. Berarti hese dong. Hese-hese gampang lah gitu. Ya aya mah aya, cuman tidak terlalu mudah, tidak terlalu cepat gitu orang kalau mau mencari pekerjaan atau mau pindah pekerjaan. Enggak terlalu gampang juga. Belum lagi didukung dengan serangan dari teknologi. Kan serangan teknologi mah memang ada di depan mata kita. Mau gimana lagi itu?
0: Iya. Iya memang.
1: Iya kan?
0: Ini terkait dengan ketimpangan ini, Pak Ari. Ketimpangan antara kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas masih tetap berada di atas. Kelas bawah mah sudah terpuruknya. Jadi memang kan biasanya katanya dulu ya, yang atas turun ke menengah, menengah turun ke bawah, yang bawah ambles.
1: Sebetulnya atas masih tetap. Sebetulnya ya, yang kata Kang Angga bilang tadi benar seperti itu. Klasifikasinya kan atas, menengah, sama bawah. Cuman gini, kalau yang golongan atas ada kalanya beberapa pihak membagi menjadi dua nih.
0: Ya.
1: Jadi atas itu adalah atas-atas dan atas bawah. Kebayang tuh? Jadi bagi duanya, bagian atas teh atas-atas, atas bawah. Terus bagian menengah, menengah atas, menengah bawah. Jadi golongan menengah nanti dibagi dua, nomor satu jeung nomor dua gitu. Ya, bagian bawah ada bawah atas dan bawah bawah. Kalau mau dibikin pembagian yang lebih spesifik. Nah, nu dikatakan Kang Angga tadi ngomong golongan atas kan orang dulu ngomong katanya turun ke menengah. Yang menengah ini adalah golongan yang menengah golongan atas bawah itu. Yang turun ke menengah.
0: Iya.
1: Ya, golongan anu atas-atas itu ya, atas bawah jadinya turun ngagejelik lah saeutik gitu. Ya bahasa ngagejelik.
0: Ngagejelik.
1: Can pernah aya. dina sok rek nu belajar ekonomi.
0: Moal
1: aya nu bahasa ngagejelik.
0: Ayana di PU jeung eta yang trotoar. Belum selesai ngagejelik.
1: Naon? Jalan rel kereta api
0: ya. Nah, itu.
1: Udah ngagejelik saeutik.
0: Iya.
1: Ya. Kalau ini topik yang coba saya lihat-lihat nu menarik, kan arah anehnya tip masalah guru, masalah kabut, masalah kebakaran hutan, masalah yang lain-lain, terus MBG kan terbukti kan tiba heula urang mimiti ngobrolkeun MBG nu pertama teata. Kang Angga, sebelum saya siaran diganti Kang Kujang, kan sama Kang Angga dulu, kita kan udah pernah nyinggung-nyinggung MBG kan, ya, ayah kan, nabi kayaknya,
0: iya benar.
1: Nah, masalahnya di mana ta? Ya, masalahnya di mana? Kemarin di kampus guys saya ngobrol masalah tentang strategi dan dunia kebang sentralan lah, ya. Nyambung-nyambung kak MBG. Nah sekarang MBG ya katanya makanan basi. Ya sebelum kita nanti lihat-lihat lagi yang lainnya. Makanan basi kemudian dikonsumsi sama anak didik, kemudian sakit lah gitu. Ya sakit, keracunan, istilah nama keracunan. Mencek saya langsung gering gitu. Ya, ting mules, ting naon, ting mencrut. Ting mencrut, ting naon, pokoknya gering gitu. Kenapa? Ini dimasaknya kapan? Dimasaknya kemarin, cina. Ya, dimasaknya kemarin sehingga ada naon ya, makanannya masa expire atau naon cina. Sudah menjadi tidak layak konsumsi. Pertanyaan saya kieu kan enggak? Kenapa cuma di daerah itu? Di daerah lain kok enggak? Satu. Kedua, cek saya teh ngobrol jeung mahasiswa lain. Pernah enggak kita beli makanan? Ayeuna we lah. Contoh urang-urang Kang Angga jeung saya, ayeuna jam ayeuna meuli makanan. Ting nasi bungkus ting naon lah di luar gitu nya, Kang Angga. Eh, siang teh teu kamakan ku urang. Teu kaburu lah. Gitu. Makan-makan ke jam 8 peuting misalnya. Dugaan Kang Angga nya, ieu mah saya nanya bener jujur nanya. Kira-kira masih bisa dimakan teu nasi bungkus nu urang beuli ayeuna?
0: Isi nasi bungkus kalau gorengan-gorengan mah nya nu kering-kering mungkin masih bisa. Tapi kalau ada,
1: saya tambah deh informasi ya, makanana siga MBG. Maksudnya lain kualitasnya MBG lain, tapi makanana kan MBG
0: ada
1: kan
0: sayur,
1: gorengan, sayur, mun ulang meuli sayur ieu ge kadang-kadang kan tambahin aja kuahnya sedikit dan sebagainya. Siga urang meuli nasi Padang kan mau pakai kuah enggak, mau pakai sayur nangka enggak dan lain sebagainya. Kan aya kuahan seutik.
0: Bener. Ya. Kalau masih hari satu hari itu mah masih beberapa
1: hari
0: jam
1: ini,
0: masih
1: kita, bisa. Kita makan hari ini duaan ya Kang Angga jeung saya meuli ayeuna nya. Sina pegawai minta tolong lah meuli makanan ting nasi Padang, ting nasi warteg dan lain sebagainya. Saya makan endog, makan ayam, makan sayur saeutik lah gitu. Sambal tong poho kan urang mah kudu make sambal kan, sambal tong poho. Si rek rencana cekang angka rek dimakan ira apa hari? Engke we siang. Jadi urang tuh kudu keluar-keluar geus memakan ieu. Siang teh urang aya gawean. Teka buru dimakan, makan-makan jam 8 ke. Tapi hari rumah. Ini, hari ini jam 8.
0: Masih bisa.
1: Masih bisa satu. Kedua, ya orang rek nanya, kira-kira gering moal?
0: Moal.
1: Moal kan? Dugaan saya ge moal nepi ka tepar atuh. Ya, ai MBG bisa keracunan, eta penyebabna naon? Tingti bahan baku, tingai terkontaminasi naon, eta teh, ya kan? Jeng berulang deh, Kang Angga.
0: Iya benar.
1: Ya kan? Nges ayana di Sidoarjo, kepindah deh, di daerah mana deh, kejadian. Berarti memanage kumaha sih si BGN teh? Naon gawe na? Mun menghimbau mah mun cek saya ngomong percuma dah. Mun ngomong menghimbau mah. Menghimbau kan harapannya begini, harusnya begini. Tapi tidak ada tindakan nyata. Eksekusinya itu tidak real. Percuma cek saya mah.
0: Benar. Kan sebetulnya dapur MBG itu sebelum dia mendirikan kayak Pak Hari punya kepalanya nih, saya mau mendirikan ini kan saya harus izin.
1: Mendirikan non, mendirikan SPPG,
0: ya,
1: kan, dapurnya.
0: Ya dapurnya kan harus ada izin. Syaratnya ini harus terpenuhi kan. Kalau ada minus dari situ pasti ada kelainan.
1: Nah pertanyaan saya mah kieu deui, ayeuna emang kalau ada persyaratan itu dipenuhi secara nyata nggak? Atau rada meleset-meleset nah, seutik.
0: Kalau terjadi banyak keracunan masih ganda mah lolobana mah anu palsu.
1: Ayeuna persyaratan dipenuhi begini-begini-begini, tapi pelaksanaan teu dimonitor.
0: Iya, betul.
1: So. Nya, pelaksana di lapangannya tidak dimonitor, saya nu boga ye, api-apina saya nu boga. Besok masaknya ini di deliver distribusinya ke SD anu sekian pack. Masak ya. Paling nita hungkul. Saya teu ngajaga di ditu, teu monitor di ditu, teu ningali di ditu. Nya kumaha? Da urang mah tetep posisi monitoring menjadi penting. Nya
0: bener.
1: Karena rasa memiliki juga mencek saya mah. Nya iya mah menghitung saya nggak semoga untung sakit ah nggak salah
0: tak eta
1: nuk keracunan anak batur
0: anak batur iya
1: ya sabodo cina anak batur kecuali misalnya iya mah anak batur tapi kasusnya viral kan Indonesia mah kudu viral lah cina atau yang keracunan hanya 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, tapi levelnya pejabat, anak pejabat misalnya dan sebagainya. Tah, eta
0: diusut pasti.
1: Kakarek diusut, makanannya dari mana, bahan bakunya ngambil dari mana, gimana cara potongnya, gimana cara produksinya, gimana cara masaknya, gimana ininya, gimana itunya. Aimena golongan biasa mah cenah keracunan euy cenah gini gini gini. Ah, eta mah kebenaran we cenah.
0: Kadinya we ka puskesmas cenah.
1: Ah, kitu. Aya BPJS aktif teh BPJS na cenah. Aya nu kitu na euy. Ta Teh Indri.
0: Ah, Teh Indri nih.
1: Amazing pokona mah.
0: Ulun jeung enjing pahari ka angga. Oh, imaging pokoknya dalam ya, situasi imaging. Apapun.
1: Pokoknya kudu imaging we.
0: Nah ini, Kang Nandi nih.
1: Ya.
0: Selamat siang Pak Hari, mengingat atau mengingat ya, ya mengingat
1: betul.
0: Gunung pada meletus dan dihubungkan dengan pertandingan Wah. Persib semalam itu.
1: Wah.
0: Lapangan masuk bencana alam bukan? Mungkin Pak Hari dan Kang Nandi punya solusi.
1: Tidak apa. Tak apa. Mereka dihubung-hubungkan bisa wanya. Dihubung-hubungkan bisa wanya. Tapi dah. Ah jauh ah. Hubungannya jauh Kang. Terus.
0: Ini Kang Sony.
1: Ini mah langsung kan, kena WA.
0: Kang Suryaman.
1: Ya. Gara-gara salah ngetik, salah ngedesain. Terus.
0: Pak Hari, alhamdulillah saya melihat para pedagang di sekitar Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, makin banyak yang jualan. Tapi yang harus dipikirkan oleh pihak terkait, para pedagang tidak mengganggu peruntukan kepentingan masyarakat seperti trotoar tidak dijadikan tempat jualan. Tapi di sisi lain, tempat ini sudah terkenal dan sudah menjadi lahan gula yang sudah terbukti semut pada datang. Pertanyaannya, apakah bisa Dinas KUKM Kota Bandung membeli tempat yang dijadikan aset Kota Bandung Dinas KUKM dari sini para penjual bisa menyewa dan para penjual tidak mengganggu dan pendapatan Kota Bandung bukan dari pajak bisa bertambah katanya. Bahkan kantor-kantor kedepannya bisa membuat kios untuk jualan. Bisa disewakan minimal buat nambah bayar listrik. Begitu. Di antas jawabannya, sana solusi.
1: Tapi sebetulnya kalau kata Kang Sony bilang, bisa gak ya pemerintah membeli lahan dan lain sebagainya? Menurut saya bisa. Cuman yang jadi masalah mau atau tidak mau. Saya mah kepikiran gitunya. Segala sesuatu di muka bumi ini bisa dilakukan. Apapun bisa dilakukan, cuman mau tidak mau. Masyarakat Indonesia bisa teratur enggak? Pasti bisa. Cuman masalahnya mau teratur atau tidak teratur. Ai dunia orang di kampus mah Kang Angga. Ini mahasiswa teh bisa enggak ya mempelajari materi ini yang masih baru dan lain sebagainya. Muncek saya pedena adalah bisa sih, cuma tergantung mahasiswa anaknya mau belajar itu atau tidak. Kalau ada kemauan, sesulit apapun materi kan bisa dipelajari. Ini juga sama, bisa kok, semua juga bisa diatur, bisa diatur. Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Kalau ngomong ini mah gampang, itu mah susah, berarti tidak bisa. Susah itu belum tentu tidak bisa. Cuman butuh waktu lebih panjang aja. Yang jelas semuanya akan terjawab dengan mau atau tidak mau ngatur itu. Ya. Model Cicadas tah. Seberapa tahun tah? Yeah. Seberapa periode wali kota? Yang gubernurnya, nah ayana bisa beres, kamari-kamari ganti-ganti gubernur, tidak beres-beres, kan masalahnya mau tidak mau,
0: betul.
1: Bukan bisa tidak bisa, ya sama dengan hal-hal lain, ya. Nah kemudian di sini kalau dia berpikir sedikit rada ayah bisnisna gitunya, penataan lahan di satu tempat didesain sedemikian rupa menjehnalah ker dagang, ker wisata, jeung ker naon-naon gitu. Diatur sedemikian rupa supaya yang dagang dan yang datang merasa nyaman di situ, rasanya semuanya juga akan menjadi lebih enak kalau mau berdagang ya, dan semuanya akan lebih menerima manfaat lebih besar di situ. Kemudian di sini naundinya, bahkan kantor-kantor kedepannya bisa membuat kios untuk jualan, kan bisa disewakan minimal buat nambah bayar listrik di antos, jawabannya. Nah, kantor-kantor kan ada lahan-lahan juga yang gak kepake kan ya, gak semuanya lahan dimanfaatkan buat kantor
0: ya.
1: Ya, ada lahan-lahan tertentu yang bisa disewain. Saya melihat ada beberapa tempat gedung-gedung bertingkat dan kantor di daerah Asia Afrika lah, mau disebutkan nama kantornya. Di belakangnya itu ada lahan parkir, sebelahnya ada lahan gak kepake, itu disewain sama penjual nasi warteg, sama tukang mie dan sebagainya. Nah, lumayan meskipun dua space. Memang kita tidak cari untung di situ, tapi istilahnya adalah kita mengoptimalisasi lahan yang tidak dipakai oleh perusahaan. Ya kan bisa gitu. Kalau misalnya perusahaan kita punya lahan yang besar dan sebagainya, jadikan lahan parkir. Ya kan?
0: Tuh.
1: Jadikan lahan parkir, ayah pemasukan. Dah saya tuh bisa ngurus parkir, panggil kerjasama tuh jeng non, nu biasa parking, non yeah. parking, non yeah. parking gitu kan. CRW gitu, panguruskan ya. Saya ayangna kia bisa tuh. diuruskan gitu ya, kan ada pemasukan juga di situ, seperti di daerah Veteran atau Naripannya ada satu mall, dulu ngarana Bimall kan?
0: Oh iya, yang sekarang jadi rumah sakit.
1: Jadi rumah sakit. Begitu Bimall muncul, saya pernah ke sana, kemudian cukup menarik. Rupanya mungkin manajemennya tidak sesuai dan sebagainya. Cedum deita. Ya. Sedangkan posisi mall Bimall ini sama dengan mirip dengan penataannya, ruko tempat-tempat jualannya mirip di Jalan Purnawarman lah, di BEC, toko-toko gitu. Yeah. Nah, lama-lama kan beberapa lantai itu kosong. Sedangkan udah jadi tempat space nate, tempat nak kerjualan udah jadi ngan kosong. Nah, bisa nggak dimanfaatkan yang lain? Sebelum jadi rumah sakit, saya pernah ngobrol-ngobrol, ngahiwal ya mah, cekurang teh, iya mau dijadikan kos-kosan alus ya. Dijadikan tempat nginep ya gitunya, kan ruangan geus jadi ngan kacana ulah ngeblong gitu atuh. ditutup yeah. gitunya, ting make gorden, ting make naon gitu,
0: pakai spray.
1: Artinya saya berpikir bahwa gimana ya memanfaatkan tempat yang sudah jadi ini supaya menghasilkan pendapatan buat saya. Mau dipikir mah bisa, cek saya teh. Kadang-kadang kan atuh dah loba ting, atuh dah. Ya mal ge bisa tuh ngomong atuh dah gitu. Ya. Ya coba yang di TikTok ada komen di TikTok. YouTube. TikTok kita apa namanya?
0: K-Light FM Bandung.
1: K-Light FM Bandung di TikTok. Kalau di YouTube saya Frans Haryanto, silakan masuk. Atau mau langsung ke WA ke 0812 203
0: 1972.
1: Tapi gak apal deh. Jadi penyiar ya. So, terus.
0: Pak Retno, selamat pagi. Sebelum apa ini dibagiin sopir yang
1: nanggutin MBG. Atuh muncrut atuh teh di jero. Kalau misalnya itu membahayakannya, da moal lila atuh reaksinya eta mah.
0: Iya.
1: Nya kan? Menya di medsos aya wacana kieu sebelum dibagikan ke murid cenah. Guru-gurunya aja cobain dulu. Lain didinya no SPPG na no nyobaan heulanya.
0: Iya.
1: Kan kuduna aya quality control mah nya. Cobaan heula tuh saeutik. Kalau memang merasa tidak layak ya jangan. Menyawa quality control mun masuk mun disorot ku kamera make nu penutup kepala make wah siga higienis pisan. Ya kan? Higienis pisan itu.
0: Yeah.
1: Orang makan di sisi jalan di Nagaroba kadang-kadang aya laleur aya naon teu nanaon. Nah, ieu nu higienis bisa karacunan. Kan yeah. Aneh. Sok nu makan lontong kari, nu makan kupat tahu di sisi jalan kadang-kadang aya sebari ngegebah laleur kan. Jujur-jujur we urang.
0: Betul.
1: Bener teu?
0: Betul.
1: Ya, tapi aman-aman. Ya. Kenapa ini yang diatur katanya dengan persyaratan tertentu harus higienis, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Membuat makanan ini tidak bersahabat untuk anak didik kita.
0: Iya benar. Menurut hemat juga, menurut hemat saya juga, ini kan programnya program nasional, Pak Arya, besar kan seluruh Indonesia. Dan benar. Untuk masyarakat Indonesia, gitu. Generasi muda yang jadi katanya menjadi penerus, tiba-tiba dengan program yang nasional ini hanya hanya pekerjaannya yang asal-asalan gitu ya, asal-asal proyek jadi duit masuk, duit tapi masuk. Tanpa memperhatikan kualitas,
1: iya.
0: Kan sayang juga ya. Sebenarnya kan ini program nasional yang memang harus terus ya kalau satu dua ada yang kurang oke lah ya gitu. Dalam sajian makanannya, dalam kualitas makannya mungkin satu dua bisa terus dilihat apa sambil itu tadi kata Pak Hari ada pemantauan itu. Kalau itu tidak terjadi akan terus kayak begini dan tidak akan tercapai ini makanan yang disebut MBG ini menjadi kualitas terbaik untuk anak-anak kita. Termasuk mencontohkan negara-negara lain katanya sudah seperti itu tapi kan beda pengelolaannya.
1: Ayo negara lain atuh ningali we atuh tong cek saha ningali we di YouTube atuh. Nya. Atuh percaya di YouTube mah kieu teangan deui atuh di YouTube teh kan beberapa banyak tayangan yang menunjukkan kalau makan siang buat anak didik itu seperti apa prasmanan. Dan kelihatan mun saya mah ningali makanana aduh jadi lapar pokoknya mah asa menarik gitu. Terakhir di medsos malah aya anak didik ting gorengan naon eta diketrokeun dina etana disada tek cek nanti ieu makan batu atau naon meni asa heuras gitu.
0: Iya.
1: Ya. Belum tentu si pengurus SPPG nage dek makan nu eta mun heuras kitu.
0: Moalah.
1: Ya. Nah, mikeun ka batur pertimbangan sederhana meskipun saya bukan tukang masak, Kang Angga juga bukan tukang masak lah, lain koki urang tehnya.
0: Urang mah tukang makan.
1: Tukang makan. Paling tidak makanan yang layak dimakan dan tidak layak dimakan apal dong.
0: Iya.
1: Nya apal atuh mun didinya masak nu kuah-kuah teu nyaho lah takeran bumbuna naon make MSG atau henteu make uyahna seberapa loba dan lain sebagainya teu nyaho ya. Tapi kalau begitu di dekatkan ke mulut kita, dicium sedikit, nanya yuk, rada bau nah, yeah, rada yeah, aneh, nyenges teng dibikin ke batur atuh. Manya orang masak nu kitu bau nangis rada aneh, ayah tamu datang misalnya, ayah tamu datang disuguhan nu eta, ini ciri khas di sini cenah masakan.
0: Justru karena bau haseum lebih nikmat. Ayah makanan nu kitu.
1: Lain lain aneh gitu loh, aneh gitu. Daun com ge bau ngeunah cenah. Nyatong disaruakeun jeung oncom sih teh. Banyak banyak gitu. Komode sopirna sina sina nyoba wah ngibrit itu kan teurna ge.
0: Bener.
1: Langsung ngibrit ke mana-mana.
0: Iya ya. Pengawasan tidak ada, tapi memang harus mungkin ya, mungkin dari bawah juga ketika anak-anak juga harus
1: dari dikasih. Bawah teh dari mana?
0: Dari sekolah misalnya ya, dari sekolah misalnya anak-anak juga harus diberikan literasi tentang makanan yang sehat. Ketika dia mencium bau yang tidak wajar, ya dia bisa lapor ke sekolah, ke gurunya. Dan sekolah itu sebetulnya wajib
1: ngeblok lah, melarang.
0: Ya, melarang.
1: Sebelum jangan kualitas dimakan. Nah, jangan
0: dan
1: dimakan.
0: Itu dikembalikan gitu, kasih pengirim MBG na bahwa masakannya seperti ini supaya dia
1: mual diarah gitu. Hah? Mual diarah.
0: Ya, itu harusnya
1: kan aya nu model gitu di dieu.
0: Ya bener.
1: Ya kan? Ya. Kenapa tidak dikonsumsi, tidak dimakan? Ini kan sudah diberikan atas perintah presiden. Ya, dan lain sebagainya. Anda tidak menghargai. Soalnya, tapi tidak layak dimakan.
0: Soalnya di undang-undang tidak ada kalau ditulis namun bau haseum tong dimakan. Enggak ada.
1: Nah, jadi Anda tidak menghargai sebagai warga negara Indonesia, maksudnya negara ingin mensejahterakan anak-anak semua melalui makanan bergizi gratis, tapi Anda menolak. Ya. Anda ini
0: poinnya tambahan kini terakhir, namun bau haseum pulangkeun gitu.
1: Anda pembangkang ini cara. Ayatnya kemari lusanya saya ningali di media oge, jadi sedang rapat antara anggota DPR dan pihak tertentu yang berkaitan dengan MBG mengatakan gini, ada kata-katanya headline. Kalau sudah tahu tidak layak makan, kenapa dimakan? Kalau udah tahu asem, kenapa dimakan? Nyata heses ya teh, aing ngomong wae. Kalau sudah diberikan ya, ya orang ngebayangkan secara umum diberikan ke anak-anak semua. Silakan dikonsumsi anak-anak, ya tolong paling kieu. Dugaan saya mah, tolong nanti kalau ada sampah ditaruh di tempat makanannya, jangan dibuang sembarangan, ya. Anda makan selama setengah jam misalnya dan lain sebagainya, paling gitu. Emang ayah pernah, saya pernah nyaho ya, anak-anak kalau misalnya Anda coba buka tempat makanan masing-masing yang sudah dibagikan, Anda lihat dulu di situ. Kalau ada makanan yang aneh, jangan langsung dikonsumsi ya anak-anak. Ya, informasikan kepada bapak ibu guru di kelas. Ya, silakan. Coba dilihat dulu, jangan langsung dikonsumsi ya. Ayatin lo ngomong gitu. Itu kan salah satu bentuk pengawasan atau monitoring lah, menjaga anak-anak kita supaya tidak terjadi seperti itu. Dan nges model keracunan sanu rek disalahkeun da moal aya nu rek disalahkeun. SPPG urang nges sesuai prosedur. BGN rek salahkeun. Oh, saya sudah menghimbau semua SPPG harus begini. Mong nu rek salahkeun. Sekolah mung oke, saya kan sudah menerima instruksi ini suruh dibagikan ke anak-anak. Saya kan sudah bagikan. Kalau enggak dimakan, nanti kami disalahkan. Memang ada beberapa kasus di beberapa sekolah kan tidak dimakan. Ya, jadi dibuanglah seperti itu. Sebetulnya itu kasus makanan yang dibuang. Kalau mau ngomong dimanfaatkan, lain digoreng deis ya. Lain. Yeah, jadi yeah. Artinya diolah sedemikian rupa untuk makanan ternakan. Ya, sama dengan ini. Kang Angga, kalau misalnya kita lihat ada petani sayur, peternak telurnya, atau peternak ayam yang kelebihan supply sehingga harganya jeblok. Petani cabai asana pernahnya lu dipicin-picin gitu. Ya. Jangan dipicin. Kalau memang sedang harganya turun, bisa gak ini dimanfaatkan atau diolah sedemikian rupa menjadi produk yang lain? Misalnya kalau cabai, bisa gak dijadikan cabai kering? Supaya bisa disimpan lebih lama dan lain sebagainya. Tapi memang harus dipikirin dulu, tapi paling tidak supaya stok yang ada itu tidak mubazir. Sayur misalnya, sayur dipicin-picin dinakali dan lain sebagainya. Aya nu rada alus dibagi-bagikeun karena nu ngaliwat di jalan dan lain sebagainya dibagikeun. Lumayan. Tapi muncik saya mun misalnya rek dibagikeun, rek dibikeun ka batur, nu leuwih alus deui. Bawa tah sayur ka pesantren, bere we ka pesantren. Atau ka panti asuhan, atau ka mana rumah jompo, atau ka masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, bagikeun. Doana alus teh. Bener teu?
0: Betul.
1: Nya ulah dipiceun atuh. Ulah dipiceun rezeki mah kagantian ku nu lain.
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Ini ada di TikTok nih ada yang.
1: Oh, sok.
0: Sa? Dari akun Nena.
1: Ya. Selamat pagi Teh Nena.
0: Berita keracunan sudah sampai internasional tapi tidak ada tanda-tanda diberhentikan. Kenapa ya kira-kira?
1: Iya, masalahnya Teh Nena. Masalahnya kalau menurut saya ini mau atau tidak mau menangani itu secara lebih serius. Serius itu bukan berarti enggak saya serius kok melihat ini masalah ini. Ya nggak ditinggali hukum mah. Kalau cuma dilihat-lihat doang percuma dong. Ada tindakan nyatanya tuh apa gitu. Tindakan nyatanya tuh apa. Anda sudah tahu monitoringnya kurang. Monitoringnya dibanyakin. Monitoring lain ditinggalikan dari jauh hukum. Bukan. Pelototan, lakukan audit. Masa orang-orang pinter nggak kepikiran model gitu.
0: Ya. Satu lagi pemikirannya begini Pak Hari. Lamun bisnisnya Pak Hari ya, kalau bisnis Pak Hari membuat sebuah warung bakso misalnya dengan kualitas yang yahut lah, kan Pak Hari harus
1: premium lah.
0: Premium. Pak Hari kan harus berjuang mencari pelanggan dulu. Menjaga kualitas yang baik, ruangannya, tempat duduk, makannya lega dan nikmat, ada AC,
1: nyaman lah,
0: ada film, segala macam. Kan Pak Hari harus berjuang ya, supaya si dagangannya laku. Tapi kalau MBG mah tidak Pak Hari.
1: Iya, benar.
0: Dan itu dia tidak akan pernah berpikir
1: karena tidak lebih punya bagus. Punya itu. Resiko apa-apa, iya. dana APBN,
0: betul.
1: Ya. Dan duit nggak saya, tekudu nengan deh, gitu kan?
0: Dan tidak akan pernah berpikir kualitasnya diperbagus, tidak akan pernah, karena selama ini juga begitu.
1: Mau rek mikir atau rek naon? Ya, saya hanya menjalankan aturan dan undang-undang.
0: Betul.
1: Selesai, habis perkara, masalah itu bikin mules, bikin sakit perut, bikin keracunan orang. Oh, nomor 17 meren, ya. Kenapa seperti ini? Kan saya sudah melaksanakan SOP dan undang-undang yang ada. Peraturannya kan udah ada. Saya kan sudah menghimbau. Saya sudah berkata berkali-kali. Ting berkata na iraha. Melalui media yang mana?
0: Betul.
1: Ya. Media nanu mana? Masih mending ayeuna nu disebut gubernur medsos, kadae masih mending respon ayeuna kamari tah. Nya anak Krakatau langsung KDM nyen medsos buat bapak ibu sekalian dan seterusnya ting lah kata-kata nateangan lah di medsos. Ya, Kang Deddy ngomong bahwa mulai besok disarankan untuk menjaga kesehatan menggunakan masker, apakah disarankan menggunakan media pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Artinya kata-katanya lain kitunya tepat nama ningali we di medsos, tapi intinya seperti itu. Tapi yang saya maksud adalah membuat informasi itu teh cepat gitu, cepat disampaikan ke masyarakat. Ada masalah ini langsung diupload. Kenapa Kang Deddy ini menggunakan medsos? Karena cepat nyampainya ke masyarakat. Kalau dibuat dalam peraturan gubernur dulu, di share dulu ke dari gubernur ke wali kota ke kabupaten, kabupaten nanti ke kecamatan, iraha tuh nepina, nya
0: iya.
1: Belum tentu pihak-pihak yang lain juga secepat Kang Deddy dalam menyebar informasi itu untuk diketahui oleh kalayak banyak. Kan sekarang mah dengan ada teknologi semua juga megang handphone, sok hampir rata-rata setiap orang berbagai macam kalangan, berbagai macam level, berbagai macam level ya tiluhur nepi ka hanap pasti boga handphone kan, ya pasti boga medsos, sagoreng-gorengna Facebook meren. Nya, da ayeuna antar akun teh sambung menyambung kan? Nya, kan itu lebih cepat informasinya kalau saya mau menginformasikan naon. Baru kemudian misalnya ada surat naon tah, surat keputusan gubernur kayak surat ke naon kayak istilahnya. Baru itu yang penting sekarang aman dulu nih masyarakat, kan halus gitu.
0: Betul.
1: Nya. Kami sudah pernah melakukan konferensi pers bahwa untuk penanganan MBG dan SPPG ini haruslah begini begini begini. Siate iraha ngomong di mana gitunya. Terus nu hadir konferensi pers saha?
0: Iya.
1: Kena aja banyak dihadiri sama naon? Jurnalis sama wartawan. Eta wartawan naon? Wartawan mana? Wartawan TV cenah Kang Angga. Nya, TV mana? Disiarkeun di belah mana? Emang urang teh mun disiarkeun dina TV atau medsos tertentu saja? Urang melototan medsos eta terus sapopoe jeung TV eta melototan eta gawe urang teh eta. Meureun disebut teh gawe, meureun melototan TV wae mah.
0: Tidak menyebar karena reporter Tikelai tadi undang, jadi teu menyebar.
1: Nah, itu untuk selanjutnya MBG tolong melibatkan
0: Kelai sebagai media.
1: Sebagai media narasumberna tong poho. Saya. urang mah neangan duit teh Kang Angga. Neangan endorsan. Endorsan. Terus
0: ini dari Cenono nih. Bayangin era COVID ada MBG apa nggak punah?
1: Nyamun MBG na model kitu-kitu mah ada bisa habis.
0: Wilujeng enjing pahari
1: kang. Ya, wilujeng enjing.
0: Makanan bisa cepat basi karena cara pengolahan, cara memilih bahan, cara penyajian, cara penanganan ayam. Harus dicuci dengan air yang dicampur cuka karena bahaya salmonella.
1: Ya.
0: Satu-satunya untuk MBG mah stop.
1: Nah, mungkin buat ibu-ibu bisa ngasih komen juga ya. Buat yang di TikTok juga silakan kasih komen supaya masak itu tidak cepat basi, apanya yang paling penting? Sok. komen langsung ameh ramenya. Sok komen langsung supaya tidak cepat basi gitu. Ini bisa jadi masukan buat MBG kah? Buat SPPG. Mayar sih teh. Ini teh para yang pemberi komentar adalah pelaksana semua ini, praktisi semua ini. Terus ah.
0: Kang Nandi, yes. Ya trotoar jalan lagi di hot mix. Mungkin bisalah lapangan bola ikut di hot mix. Jadi bentuk tanggung jawabnya kelihatan dan ada.
1: Lain, ayo lapangan bola di hot mix teh. Wah, mun tikus ruknya. Dadah sih. Berareak awak.
0: Bahaya.
1: Berareak awak teh. Aduh.
0: Kudu pakai deker semuanya. Kayak ini kayak.
1: Atau orang dijadikan iya lapang futsal merenya, lapang futsal nu biasa meren. Kapungkur kan ayahnya dulu ada lapangan futsal yang semen non.
0: Iya iya.
1: Zaman dulu iya. Bukan yang rumput sintetis gitunya. Rumput sintetis kan bayarnya mahal iya. Ya. Ah pokoknya iya lapangan futsal ya.
0: Iya lapangan futsal. Lapangan basket yang dibuat jadi futsal gitu kan bisa itu.
1: Ayo di hot mix mah saya pernah ngalaman di lapangan tertentu, lapangan tenis pernah ya nu make aspal. Zaman baheula teuing ayeuna mah. Tapi ada rasanya ya pakai aspal tapi mungkin yang dicat ayatan warna merah oh, gitu
0: bata,
1: kan.
0: Kalau bata mah ada.
1: Warna ya. Wah, pecahan bata ada, yeah, yeah. Nu lapangan tanah teh, yeah. Tapi ada juga lapangan aspalnya, nu rada hideung. Kalau enggak hitam biasanya dicat oranye atau dicat hijau gitu, dicat deui teu hideung wae. Nu dicat mah nyewana lebih mahal pokoknya mah. Yeah.
0: Ada. Ini ke Teh Edit nih.
1: Ya, Teh Edit.
0: Selamat pagi Pak Hari Kangga. Sehat selalu dan semakin sejahtera.
1: Ya,
0: amin, terima kasih.
1: Amin.
0: Berapa hari lalu saya lihat menu MBG yang keponakan saya bawa ke rumah karena dia enggak mau makan. Bala-bala. Ayam sakeureut. Buah lengkeng 5 biji.
1: Rek bergisi kumaha tuh? Rek bergisi kumaha bala-bala ayam sakeureut lengkeng 5 siki jeung bijina galaledi.
0: Gede bijina 5 teh. Komentar serius? Komentar Teh Edit teh 4 sehat lila sampurna.
1: Aduh, bala-bala ayam sakeureut buah lengkeng 5 biji dengan saran seperti ini. Kang Angga.
0: Iya.
1: Buah kan memang kita butuhkan ya buat kepentingan tubuh kita kan butuh buah. Nah kenapa saya memberikan buah lengkeng karena dari biji dan kulit dan batang nanosaitik itu punya manfaat buat kita. Jadi gimana Pak Hari makan buah lengkeng jeng biji-biji nya jeng biji-biji nah jeng kulit-kulit nah jadi kebutuhan serat untuk tubuh kita terpenuhi dari buah lengkeng gitu. Muni bere rambutan jeung kulit-kulit. Nah, oke, gitu.
0: Membersihkan tenggorokan gitu.
1: Nah, gitu. Jadi apalagi dari zaman sekarang kan udara tidak terlalu bersih, misalnya ada pengaruh dari debu, kotoran, emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, untuk membersihkan supaya dibuang sama mekanisme tubuh kita, makan rambutan ya dikupas tapi ulah hilap kulitna ulah dipiceun itu dimakan terakhir setelah kita mengkonsumsi daging rambutan gitu.
0: Ini dari kalau tiga makanan ini yang yang bala-bala ayam sakeureut buah lengkeng relatif tidak akan kena racun ya kecuali buahnya buruk gitu ya. Yang rada sensitif itu ada ayam nusakeureut sama bala-bala. Ini kan yang diproduksi manusia yang apa
1: diolah lah.
0: Diolah yang perlu perhatian yang ini.
1: bala-bala kan usina kita apal semua kan. Mm-mm. Sering bikin juga di rumah.
0: Engkol, wortel.
1: Engkol, wortel. Kadang-kadang aya nu make toge. Nya berora aya udangna dan sebagian. Mun udangna mahal atuh. Nya
0: mun lebih 10.000 mah. Mal cukup maksudnya modal. Nya.
1: Hiji ge mal eta uwuh ayam, uwuh lengkeng ge bala-bala we engkol. Nya. Nah, sekarang kalau ngomong engkol jeung wortel, sebagus apa kualitas engkol jeung wortelnya?
0: Iya. Yeah.
1: Iya kan? Buah-buah aya nu make nu engkol sisa, wortel sisa.
0: Betul.
1: Iya kan? Goreng we kitu. Kita kadang-kadang kan enggak tahu juga ya, lain-lain nuduhnya. Kadang-kadang tukang gorengan kan nggak tahu juga makanan seperti betul. Apa ini perlu kejujuran dari si penjual. Benar tuh, jujur tuh pakai bahan baku nanu memang layak dimakan.
0: Iya, kalau kalaupun yang disebutkan TMD tadi yang bala-bala ini kan ada engkol, ada sayuran lah ya. Ya. Yang relatif ketika di kebunnya pasti akan disemprot pakai pestisida. Kalau tidak dibersihkan dengan baik kan itu berpotensi untuk meracuni.
1: Iya, besarlah kemungkinan dan sebagian besar sekarang tanaman-tanaman tumbuhan yang mau dikonsumsi dan sebagainya pasti ada nempel pestisida.
0: Betul.
1: Ya. Kecuali kalau misalnya ngomong non ngerana organik-organik teh. Ya. Ada enggak? Saya yakin adalah memang kapasitasnya memang lebih sedikit gitu ya, lebih sedikit. Memang lebih aman, tapi kan harga lebih mahal.
0: Iya, dan tidak akan kekejar dengan tiap hari.
1: Sekarang yang jadi masalah sorotan dari sudut pandang kita ini di acara hari Senin kan sudut pandangnya dari ekonomi nih. Ya. Yang jadi masalah sekarang mau makan organik dan lain sebagainya mah kalau bagus mah yang organik semuanya. Cuman harga lebih mahal. Yeah. Ya. Masalah tuh ayeuna mah bermasalah. Kenapa? Karena daya beli masyarakat pada umumnya kan masih rendah sekarang teh. Masih ketekan ke bawah. Masih susah. Nah, masih susah pari. Ayeuna tangan we gawean susah. Jualan tidak segampang tahun-tahun yang lalu. Tapi bisa jualan, tapi kecepatan orang menjual nanti lebih lambat dibandingkan dengan periode-periode yang lalu. Jadi kumaha, paling tidak yang dilakukan sama pebisnis atau pengusaha adalah mengurangi kualitas bahan baku yang digunakan. Misalnya, berulang kali kan orang cerita pakai cerita sederhananya. Kalau pendapatannya orang anggaplah bukannya turun, tetap harga apa barang-barang pada naik kan, ya gara-gara naon inflasi ngarana, ya harga barang pasti naik. Sekarang di rumah Kang Angga, di rumah saya, kalau mengkonsumsi beras mau bikin nasi dan sebagainya, oh orang mau pakai beras premium, ya 1 kilo anggaplah misalnya 1 kilo 20 ribu misalnya. Ya 20 ribu. Pendapatan orang naik tidak berubah. Karena belum bisa berubah. Karena belum bisa menambah pekerjaan yang lain dan sebagainya. Tapi harga naik terus. Kalau harga naik terus pendapatan belum berubah. Berarti kebutuhan yang lain ini bisa tidak terpenuhi. Gara-gara orang kudu beli beras dengan harga yang jauh lebih mahal. Supaya bisa terpenuhi kebutuhan yang lain gimana? Jangan beli yang 20 ribu sekarang. Beli yang 15 ribu. Itu namanya menurunkan kualitas. Ya, menurunkan kualitas. Pertanyaan saya, sampai seberapa jauh kita bisa menurunkan kualitas? Apakah mau beli beras sampai yang beli beras yang paling murah kan aya kutuan tah. Apakah mau beli sampai situ? Apakah kita mau berhenti sampai beli beras yang layak makan? Beli beras yang layak makan paling satu kilo berapa? 12 ribu misalnya. Ya, diturunkan deh, mal mungkin, hese. Ya, susah seperti itu. Nah, kasusnya kan mirip gitu. Yeah. Tetap ujung.

0: saya teh ayeuna rek dagang masker kadang di distributor.
1: Nah, pari abdi ngaturkeun nuhun keun ngaturkeun nuhun pisan. Pari selalu ngomong hirup mah tong gengsian. Kudu mikir tong lila teuing ngahulangna. Alhamdulillah nuju kurang rada susah ini bahasanya bahasa Sunda.
0: Kurang gawean.
1: Kurang gawean pas temen lagi banyak abdi mah langsung ngomong tong kanu saneskeun ku abdi bae.
0: Oh, kaabdikeun bae.
1: Iya, pekerjaannya. Alhamdulillah usahanya tetap bergerak.
0: Dan, iya, kitu atuh.
1: Dan nu damel tiasa damel. Walaupun untungnya minim, alhamdulillah jadi jadi matak maksudnya, jadi matang. Alhamdulillah akibat tong gengsi, tong lila ngahuleng, kudu mikir jadi taman alias tabungan aman.
0: Iya. Sekarang kalau Kang Sony bilang misalnya walaupun untungnya minim, tapi kon untung tipati eueuh mending mana?
1: Iya.
0: Ya kitu ayeuna mah mikirna kitulah tong ngejelimet teuing kudu kieu kitu kieu kitu hareupeun panon aya untung ah cokot heula we atuh nya.
1: Iya bener.
0: Tong nu hese-hese sekarang mah kudu gerak cepat di mana di situ memperoleh manfaat lakukan saja jangan terlalu jauh-jauh ya. Di TikTok ada
1: TikTok di TikTok kalian itu belum.
0: Belum. Sok atuh di TikTok komen-komen nya. Silakan komen-komen. Mau tentang bisnis, tentang sosial, tentang masyarakat, silakan. Ya, Kang Dodi.
1: Ah, ini Kang Dodi nih. Assalamualaikum Kang Pak Hari. Waalaikumsalam. Saya curiga MBG sengaja jadi bahan bulian. Terus ada apa di baliknya ya?
0: Muncak saya mah bukan sengaja jadi bahan bulian, tidak sengaja jadi bahan bulian, padahal MBG itu merupakan alat mun bahasa saya mun dari saya ya mah ini merupakan alat tanda kutip alat politik partai tertentu meureun gitu.
1: Ya itu daku tadi
0: kuat ku ngotot-ngotot atuh.
1: Betul.
0: Kudu eta kudu jalan, KMP kudu jalan. Sedangkan saya tidak mempermasalahkan makan bergizi gratisnya kalau itu dikelola dengan baik dan kemaslahatannya buat anak-anak kita jelas gitu. Ya. Betul. Kan bagus niat, nama bagus. Saya akui bagus. Jadi anak-anak gak perlu jajan, makanan sehat dan lain sebagainya. Kalau makanan kita tercukupi, perut kita kenyang, kita kan bisa belajar dengan baik dan kan bagus. Bagus kan niatnya. Tapi kalau misalnya kita memberikan makanan yang tidak sesuai dengan harapan, lainnya sehat atau?
1: Betul. Malah dalam pikirannya baru datang mobil MBG kela orang tinggal lihat sehat deh ya. Itu kan kecurigaan tuh. Boro-boro hayang belajar tenang.
0: Nya, kumanya ngecek nanya dan sebagainya kan gitu.
1: Ya.
0: Ya tadinya guru-guru itu konsentrasi buat ngajar, geus mah dibayarnya minim. Konsentrasi harus konsentrasi di bidang pengajaran yang baik. Untuk kemaslahatan anak-anak bangsa cenah. Ya, ditambah deui kudu ngecek gawean. Makanan bisi cenah. Bisi jadi basi.
1: Bener.
0: Ya, nanti malah mengganggu proses belajar mengajar. Alir lah. Barang yang sederhana jadi iya.
1: Iya. No? Ini dari Kang Diat. Assalamualaikum punten Kang. NHI.
0: Nah.
1: NHI tiasa jantan advisor untuk Bandung mah.
0: Iya, ini Kang Diatnya.
1: Iya, Kang Diat.
0: Kang Diat. Bagus nih sarannya. Cuman masalahnya satu. Yang tadi mau atau enggak?
1: Iya.
0: NHI

0: ini dilebatkan sebagai advisor. Hmm. Kalau ngomong bisa, bisa. Semua bisa. Sok we. Ku sahabat kilait semua, omongan saya ya bukan masalah bisa atau tidak bisa. Lebih cenderung saya melihat bahwa ini mau atau tidak mau dilakukan itu. Mm-hmm. Ya, kalau enggak mau mah rek ngomong kumaha dari sisi tigigir, tiluhur, tihanap.
1: Yeah.
0: Moal bisa lah, moal jalan gitu. Ya.
1: Betul. Teret noni.
0: Ya.
1: Oleh Kang Angga disebut melibatkan kilat media. Hmm. Pak Hari menigercep.
0: Nyatu.
1: Memanfaatkan celah.
0: Teretno, saya mah kudu gercep. Atau karena
1: ninggali celah. Pus,
0: gitu langsung, ta. Langsung. Ayo cepat. Kita akan melibatkan kilat media. Di mana saya menjadi humasnya. Waduh. Ya. Asal, asal iwe. Asal kaharti.
1: Ini. Kata Teretno gak ada ngubala-bala. Jadi pengen sekolah biar dibagi MBG makanan favorit.
0: Aing ngadangu bala-bala pengen sekolah, pengen beli gitu. Tarino lain pengen sekolah. Tinggal ka hareup meuli heula sekedeung. Kang Nandi kenaon eta?
1: Biasa Kang Nandi mah di ieu di tempat gym.
0: Aduh euy.
1: Tanpa bantuan MBG kata Kang Nandi masih hidup sehat.
0: Iya. Tanpa MBG masih sehat. Kalau kajung MBG jadi gering. Ya. MBG teh makan bergizi gering gitu. Bawa gitu Gawat.
1: Oh ini. Wah, ini dari beritanya dari mana nih?
0: Naon eta?
1: Dari Instagram.
0: Judulnya naon?
1: Judulnya ini selamat pagi dari Mas Agus nih. Selamat pagi Pak Hari Kang Angga. Ini Mas Agus
0: masih
1: menyampaikan
0: sibuk,
1: di IG ini ya. DPRD Kota Malang menyatakan sepakat menghentikan program makan bergizi gratis setelah menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026. Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita menyatakan penghentian ditunjukkan terhadap pelaksanaan MBG yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut menjadikan Kota Malang sebagai kota pertama di Indonesia yang mengambil langkah untuk menghentikan pelaksanaan program MBG.
0: Ah, kalau ini benar, ini bisa jadi contoh.
1: Betul.
0: Ya, untuk menolak kalau MBG itu sering menjadikan masalah buat anak-anak kita. Ya, makanannya gratis. Makanannya gratis. Tapi obat karena keracunannya itu gratis. Ya.
1: Dan penyembuhannya butuh waktu. Dia harus libur sekolah. Macam-macam ya teman.
0: Nah, untuk pas libur sekolah, untuk penyembuhan kan di rumah. Kan makanannya emang disuplai di ku MBG gitu, itu kan kuduku orang ku orang tua anak, terus makanannya tidak boleh sembarangan lagi buat recovery itu, ya can bubur, can kuehna, can anaona kalah lebih mahal, kalah lebih mahal, ya sehat ente, kalah ngerawat itu teh.
1: Ini dari
0: Teh Anita,
1: Bu Anita. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Hari Kang Angga. Kenapa ya di medsos banyak yang keracunan? Di Jawa lah, di Purwakarta lah, anehnya yang dimakan terus. Apa bakal ditutup karena banyak keracunan? Kalau di Bandung Timur, Ujung Berung, buat balita sudah tidak dimakan.
0: Ya ada kemungkinan, ada kemungkinan.
1: Oh ini saya mau bikin bala-bala, iya siap.
0: Ya tuh.
1: Di antosan.
0: Bisa gak dalam setengah jam dikirim ke sini?
1: Sebelum acara ini berakhir.
0: Sebelum acara ini Kang Angga minggu depannya sebelum siaran pas siaran lah. Kang Angga ngomong selamat pagi Bari, kan saya ngomong selamat pagi. Saya rek ngomong heula mimiti. Buat para teteh-teteh yang sedang ngagoreng, segera kirim sekarang. Ya, segera kirim sekarang. Mau pakai online boleh, ya, mau diantar serangan boleh. Ya. Supaya kita bahasnya lebih menarik. Khusus buat acara hari Senin jam 9. Acara yang lain mah tekudu. Nu saya we jengkang angga.
1: Tidak lama kemudian Pak Udin datang di depan. Hari ini cina di piringan.
0: Mana si koneng? Mana si koneng?
1: Semua bala-bala ini.
0: Iya iya. Tuh ini di TikTok dulu. TikTok dulu.
1: Trik
0: dari siapa nih?
1: Akunnya Kidrox.
0: Ya. Buat trik akun Kidrox.
1: Untung cepat. Misalnya ya, beli gorengan cukup 2. Cengeknya sarawu. Digunakan si loba.
0: Oh, apal saya.
1: Terus jual kemana?
0: Apal saya. Mun cengek sarawu meli balabalangan 2. Cengeknya kan dibawa balik ya. Dibawa balik. Ya. Keringirit oge. Ya. Terus dipotong leletiknya. Make kecap. Bereolah mun aya bawang goreng mah make bawang goreng saeutik. Perulukan kana nasi haneut. Kerupuk we. Cukup. Leuwih ngeunah eta tipati MBG meureun. Nya. Bagus lah Kitrok. Idenya bagus. Kerdagang bisa oge nya.
1: Iya bener.
0: Nya. Muli we dina tiap tukang gorengan sarawu menang sakaresek.
1: Kata cenonon ayo tuh orang botram di kelai cina.
0: Tuh kita mah botram wae menuna naon menu. Tekina. Oh iya, lapor komentar teman-teman inspiring teh asik ketawa cina. Alus. Ya gitu sok aina sina online atuh. Sudah dikasih ya, tahu interaktifnya ke sini. Tah gitu atuh. Hatur nuhunnya Tekina. Rajin-rajin mempromosikan supaya grup kita bertambah rame.
1: Ketawa mah mau beracun teh.
0: So. Oh. Mau beracun. Eh nama kita lihat aja di sini. Naon ieu teh?
1: Kang Sony nih lewat acara Gekom Susis Seri alias gosip ekonomi
0: seri. Nyun istilah gitu.
1: Semoga KDM mengadakan obrolan sama Pak Hari dan Kang Suryaman. Agar kedepannya setiap kantor di pinggir jalan raya harus memberi ruang untuk satu kios, karena dari sini maka warga Jabar tetap bisa jualan. Fasilitas umumnya tidak terganggu. Jabarnya istimewa terjadi. Contoh Jalan Soekarno-Hatta di depan toko bangunan dan kantor pos. Di sana ada kios di atas drainase. Jualan makanan ini kan bisa ditarik ke tanah kantor pos. Ini bisa solusi untuk semua pihak. Kotana tertata, Jabarna istimewa. Omat kadaya menghubungi Radio Kelight.
0: Nya, eta aina aya Kang Angga, aya saya, silakan hubungi supaya bisa menjadi advisor cenah tadinya.
1: Ya
0: betul.
1: Ya ini Kang Irwan ngeground Kang. Oh, ada yang ngejuit kayaknya ya.
0: Oh.
1: Apanya ya?
0: Coba sambil ditinggali ah Kang Angga. Cek Kang Irwan ngejuit naon?
1: Ngeground kayak
0: Kang Irwan
1: kayak
0: suara
1: kejepit biasanya ini jauh gitu suaranya
0: katincak gitu bukan jepit ayo siaran Senin ayo suara kejepit segala rupa ayo suara katincak
1: pengaruhnya bukan dari tenggorokan ini mah dari teknis.
0: Oh dari teknis.
1: Bukan dari suaranya.
0: Ya. Terus
1: di
0: belum ada lagi belum. lihat lagi artikel. Artikel. Oke, kalau lihat ini ya, Karhutla, Food Estate dan RUU Pangan. Semuanya ini kan Food Estate tujuannya bagus. Ya, tujuannya sangat bagus untuk membuat ketersediaan pangan ini menjadi lebih terjamin. Harusnya begitu kan ya. Kembali lagi, semua tujuan bagus itu kalau tidak dibarengi dengan eksekusi yang memadai, ya sama sarua jeung bohong atuh euy. Ya, tujuan yang bagus, planning yang bagus, tapi eksekusi nanti apaan geus diajar sia teh? Hmm. Nya apa saja yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kenapa terjadi seperti itu aja? Ya, balik deui, balik deui, balik deui, balik deui. Saya mah kaingetan kieu. Batur rek nanyakeun Kang Angga, nyieun nasi goreng kumaha? Oh, kieu kieu kieu kieu. Jieun ku saya teh. Nya, jieun ku saya sesuai jeung Kang Angga. Enggak tahu benar, enggak tahu enggak prosedurna, tahapanna, tapi saya ngikuti itu. Jadina jadi tengenah. Jadi tengenah diulang deui ku saya teh. Ah, nyoba deui lah kadua. Coba deui urutanna kitu deui. Jadina kitu deui, tengenah deui. Ulang deui nu katilu. Jieun kitu. Saya ingat saya Kang Angga teh nitahna yeulah yeulah yeulah goreng asupkeun nasi dan lain sebagainya. Ah, kitu aja. Katilu. Kitu deui goreng deui. Tengenah deui kitunya. Artinya saya tidak belajar apa-apa kan. Harusnya saya berpikir begitu satu kali enggak enak teh geus mulai waspada saya teh. Ieu teh kunaonnya? Enggak enak teh enggak enak apa? Paling tidak saya bertanya pada diri sendirilah meskipun saya lain koki dan lain sebagainya. Enggak enak teh teh naonnya? Terlalu asin, terlalu manis, enggak ada rasa nya atau teu mateng atau kumaha lah gitu. Atau bumbu nangga gunung teu nyampur dan lain sebagainya atau kumaha. Kan itu mah umum awam. Tidak perlu kemampuan masak yang seperti koki. Yeah. Oh, ini mah masakannya keasinan. Apakah saya harus punya kemampuan koki untuk bilang makanan ini, masakan ini terlalu asin? Kan teu. Kalau memang saya mau memasak sesuatu masakan yang kelas tertentu, level tertentu, penyajiannya untuk siapa dan lain sebagainya, mungkin saya harus belajar tuh. Kudu kursus heula, kudu kuliah heula ka NHI tadi. Meureun ya. Tapi kalau enggak kan enggak perlu. Ya. Food estate kan bagus. Yeah. RUU pangan kan bagus. Cuman saya melihat bahwa eksekusi dari semua ini menjadi tidak sesuai harapan masyarakat pada umumnya karena masalah eksekusi yang biasa-biasa saja menurut saya mah. Asal-asalan lah mau ngomong gitu. Ditambah lagi dengan karhutla. Apaan eta mah ngan hutan hungkul. Ke bidang lainnya teu ceuk saha. Hasepna kan kemana-mana. Ya. Kan hasepna tuh bisa diatur. Nepi ka Malaysia sekarang sudah menetapkan darurat cuaca kan ya. Oke, larinya dugaan saya bisa ke lari ke masalah hubungan dagang, hubungan politik dan lain sebagainya. Ya gara-gara siata hasil benak kaing cenah. Ya masyarakat orang jadi kieu cenah. Kalau begitu ada kejadian gini, masyarakat saya mengalami sakit, pengeluaran biaya masyarakat menjadi begini, begini, begini, ini saya akan tagihkan kepada negara Anda. Bawa-bawa bisa gitu. Ya kan? Ya. Cek di urang teh kieu ngomongna Kang Angga. Ku aing digantian, duitna di mana sih teh? APBN age defisit atau kurang? Ya. Tenang, tenang, tenang. Cek Menteri Keuangan. Nanti saya naikkan lagi pajak. Aing rek majakan di mana sih teh? Dagang hese, gawean di PHK dan lain sebagainya. Kan muterna kan itu Kang Angga. Ya. Tong mikirna sapotong-sapotong atuh nyambungna ka mana. Tanu kieu teh kadang-kadang gara-gara karhutla, gara-gara si Krakatauna bersin misalnya, kan teu nyaho. Anak Krakatauna bersin atau naon. Nya. Ngaruh teu? Ngaruh. Ayeuna berita kamari beberapa penerbangan ke beberapa tempat kan dihentikan. Ya. Kenapa? Karena debu vulkanik ini bisa menghentikan mesin pesawat. Ya. Emang pesawatnya langlayangan, non. Namun eureun di luhurna teu bisa eureun siga angkot teh ka sisiula cenah gitu. Emang na film karton cicing yeah. Di luhur
1: bisa diem di atas di rem tangannya heula.
0: Rem tangannya heula. Kan pengaruhna loba ayeuna nu naik pesawat nu melakukan apa transportasi dari satu tempat ke tempat lain kan pasti ada kegiatan yang harus dilakukan. Berapa tingkat produktivitas yang hilang mun bahasa ekonomi? Berapa produktivitas yang hilang gara-gara pesawat yang tertunda, transportasi yang terhambat gara-gara abu vulkanik. Mun Kalimantan geus jelas karena asap. Apanan aya di dinya masih kene dagang, masih kene beraktivitas. Masih, pasti masih dagang-dagang masih, tapi kan turun.
1: Iya.
0: Ya, turun pasti. Kalau mau beraktivitas, kita harus pakai masker. Tadinya biasa-biasa, tidak perlu pakai masker. Sekarang saya harus mengeluarkan biaya ekstra untuk masker. Ya. Yang tadinya saya berkendara dari satu tempat ke tempat lain 1 jam, sekarang butuh waktu 2 jam sampai 3 jam. Non bedana pari kan kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Tapi kan perjalanan 1 jam dengan 2 jam ini konsumsi bahan bakarnya kan jauh lebih tinggi. Ya, saha nu rek nanggung biaya eta? Mun saya jadi pedagang, beban biaya transportasi yang lebih tinggi, ya, saya bebankan ke harga barang.
1: Ongkos produksi ya.
0: Nah, ongkos produksinya naik.
1: Iya.
0: Nges gitu, harga jualnya jadi naik. Harga jual naik dengan kondisi daya beli yang begini-begini saja atau tertekan masyarakat, pasti konsumsi akan turun. Dengan harga barang yang lebih tinggi, meskipun barang itu layak harus dikonsumsi, ya, dia akan menurunkan kualitas atau mengurangi jumlah konsumsinya. Bahasa formalnya kan gitu. Ya, no tadi biasanya saya sebulan 5 kilo beras premium. Sekarang kebutuhannya 5 kilo tetap kan 5 kilo. Manya jadi puasa orangnya. Kan tetap 5 kilo, tapi karena pendapatan saya belum memadai, ya saya turunin kualitasnya. Saya enggak beli beras premium lagi, beras biasa saja. Yang tadinya 1 kilo 20 ribu jadi 15 ribu. Yang biasanya beli 15 ribu mungkin turun jadi beli yang beras sekilo 12 ribu dan seterusnya. Kan turun kan itu. Atau ada makanan pengganti beras. Ada enggak yang lebih murah? Apakah beli makan pakai singkong, apakah makan pakai sagu dan lain sebagainya.
1: Umbi-umbian ya.
0: Nyahona beli umbi-umbian jeung sagu lebih mahal.
1: Iya.
0: Kan orientasinya karena pendapatannya memadai enggak pendapatannya untuk melakukan sekian banyak konsumsi.
1: Betul betul.
0: Ya.
1: Pak Hari, kalau food estate itu sebetulnya istilah dulu itu swasembada pangan, benar nggak?
0: Betul.

0: memang diperuntukkan untuk bercocok tanam. Satu lahan besar gitu. Kan bagus konsentrasi. Enggak terpecah-pecah. Harusnya kalau satu lahan besar sudah terkonsentrasi, mungkin bagian sebelah sini apa, sebelah bagian ini apa. Yang paling penting apa? Eksekusi dan monitoringnya tetap kan.
1: Betul.
0: Ya, daripada terpencar-pencar sok. Mending mana? Mending dihijikeun. Ya, mending dihijikeun. Pengamatannya jauh lebih gampang. Kalau misalnya kita punya tempat produksi di Bandung, ya, tempat produksi di Bandung, perakitan di Tangerang misalnya, ya, perakitan di Tangerang, distribusi nanti sama kantor kita yang ada di Bekasi misalnya. Ya, kemudian packaging, pengepakan itu ada di Kerawang dan sebagainya. Monitor aku mah. Monitor aku mah pertanyaan saya. Liur tah beberapa tempat mah. Mending dihijikeun, bagi-bagi, oh belah dia packaging, belah dia produksi, belah dia bagian distribusi, logistik dan lain sebagainya. Bagian sini pergudangan, bagian sini apa gitu. Lebih gampang. Ya, food estate maksudnya itu. Jadi supaya tingkat produktivitas tanaman pangan itu menjadi lebih baik. Harusnya gitu. Mesti dukung jeung RUU pangan nih. Kalau ini tidak jalan,
1: Tentu ingin lah.
0: Ada sesuatu lah. Ya. Mun ningali judulna Karhutla Food Estate dan RUU pangan. Begitu food estate na teu jalan, misalnya, ya misalnya tidak efektif berjalannya food estate, pasti nyalahkan Karhutla. Pasti nyalahkan, iya sih anak Krakatau na make batuk-batuk, make bersin-bersin ayeuna. Mun teu mah jalan, nyalahkan batur we pokona mah. Dan harus ada yang disalahkan. Harus ada yang disalahkan. Teu afdol mun teu salah mah. Terus aya naon ni?
1: Kalau yang di TikToknya yang masih ngeground mohon di info lagi. Ini Kang Irwan.
0: Kang Irwan tidak masih ground,
1: Kang Suara. Mohon dicek lagi, saya tadi cetrak-cetrek, mudah-mudahan berpengaruh.
0: Cetrak-cetrek, ting naon ya cetrak-cetrek.
1: Pokoknya mah usaha we. Iya mana ini.
0: Iya, UMKM terimpit kredit dan pasar yang melemah. Ya memang kasusnya begitu mah. Ya. UMKM mun pas ekonomi sedang tidak baik-baik saja, waduh, agu-agu Anda tuh menjadi pahlawan buat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu maju mah diliukin tuh, ya, terimpit kredit. Kang Angga bisa memperkirakan nggak dengan terimpit kredit ini masalah apa? Muncik saya masalahnya bunga yang terlalu tinggi. Kalau bunga yang tetap pun bunganya sama, jumlah kreditnya sama, UMKM ini masih terhimpit dengan kredit. Masalahnya adalah kalau dia ambil kredit, dia pakai buat produksi, beli bahan baku dan sebagainya, dia bisa jual nggak ke pasar? Sedangkan pasarnya lemah. Pasar melemah ini menunjukkan bahwa yang belinya menjadi lebih sedikit. Kenapa belinya menjadi lebih sedikit? Karena nggak punya pendapatan. Atau pendapatannya berkurang. Kenapa pendapatannya berkurang? Karena berbisnis di Indonesia relatif lebih susah. Jadi susah. Ya. Kapan didinya bisa gawe? Gawe di mana sih teh? Ya, pertanyaan saya, gawe di mana sih teh? Orang Indonesia pasti mau kerja semuanya juga. Ya kan? Tapi kadang-kadang, gawe di mananya? Kemarin aja kampus saya baru ngelulusin, baru wisuda, hari Sabtu. Iya kan? Hari Sabtu wisuda. Emangnya, lulusan fakultas hukum, pasti kerjanya di firma hukum, lulusan ekonomi.

0: pasti kerjanya di dunia bisnis sesuai dengan harapannya. Enggak 100% kan? Seperti itu. Karena kenapa? Karena si pemilik kerja atau si penyedia kerja kebutuhannya juga terbatas. Berbagai macam bidang bisa masuk ke bidang yang lain. Fakultas Pertanian jadi sales. Karena loban gitu. Lulusan farmasi kuduna ngolah-ngolah chemical dan lain sebagainya meureun kitunya. Ya. Jadi sales farmasi, sales obat misalnya. Terus ada yang bikin bikin jadi kuliner. Farmasi. Emang na nyin kuliner lulusan farmasi make obat? Buah-buah tadi nyin bala-bala ge make obat. Nya.
1: Menu sekaligus ada obatnya.
0: Menu sekaligus ada obatnya. Dan memang kondisinya seperti itu gimana? Nah, nanti kalau kita lihat si ini mananya, coba kita lihat angkana ye. Angkana mah rada rada miris mun ningali di ekonomi kieu teh. Tren kreditna naik. Nya. Tren kreditna naik. Duh, atuh euy. Buah-buah ya.
1: Minum dulu, minum dulu.
0: Ini gara-gara iya anak Krakatau.
1: Ada debu masuk ke ruang siaran.
0: Plus kredit UMKM, kredit UMKM dari catatan yang ada yang kredit menengah sedikit, kredit kecilnya jumlah triliunnya 517, untuk yang golongan mikro 664 triliun. Ya, bahasanya triliun. Tapi golongan menengah yang diberikan kredit ini jumlahnya hanya 337 triliun. Tapi kalau kita lihat yang samping, kalau mau cekang angga di situ yang warna biru itu, kelihatannya yang macet banyak yang menengah. Ya, menengah, kecil kedua, mikro yang ketiga. Jadi artinya kalau kayak seperti ini, sebetulnya penyelenggara keuangan lebih banyak, lebih berminat membiayai usaha mikro. Usaha mikro yang lebih banyak mau dibiayai di sini. Ya. Nah, kalau kondisinya, kondisi UMKM, ini usaha mikro ini sampai sekarang ada 30 juta unitan. Ya, 30 juta unit. Cek saya mah, ini yang kecatat. Yang nggak kecatat usaha mikro mah lebih loba deh. Ya kan? Lebih loba deh. Kemudian usaha kecil ini dari 30 juta turun langsung menjadi 73 ribu unit. Usaha menengahnya cuma 15 ribu unit. Ini masalahnya masalah modal. Ya, masalah modal. Modal yang terbatas sehingga memang cuma bisa segitulah dibiayainya. Ya, mana yang terhimpit? Mana yang terhimpit? Semua bidang juga terhimpit menurut saya. Gimana caranya kredit ini bisa menumbuh kembangkan produktivitas si UMKM? Apaan kita bisa mengembangkan bisnis tanpa kredit sedikit pun? Saya akan jawab bisa. Tapi engke bisa mengembangkan perusahaan bisa 3 tahun deh, bisa 5 tahun deh. Boro-boro ngembangkan 5 tahun deh, sarua jeung ayeuna keneh. Kalau kredit itu kan satu faktor yang bisa mempercepat pengembangan bisnis kita dalam jangka waktu yang relatif lebih dekat.
1: Yeah.
0: Ya, saya punya 100 juta nih, mau nambah produk, misalkan seperti itu ya. Relatif dalam jangka waktu kita ngajuin, mungkin bulan depan atau minggu depan atau dua minggu lagi bisa dapat 100 juta, kita bisa langsung ngembangin produk. Tapi kalau tanpa kredit, bisa nggak 100 juta ini kita kumpulin dari keuntungan? Kalau untung loh. Kalau untung. Kan biasanya ngembangin perusahaan kan dari keuntungan. Kumpulkan tah keuntungan bisnis orang. Berapa bulan? Bisa jadi misalnya 5 bulan lagi, 6 bulan lagi paling bagus nih. Dapat 100 juta uang dingin dari keuntungan yang bisa kita kembangkan buat pengembangan bisnis. Batur pakai kredit bisa jualan kamari misalnya, orang bisa jualan engke 5 bulan deui. Keburu pasarna geus eueuh. Keburu minat konsumen sudah berubah. Kan sekarang mah bisnis teh mengikuti tren. Tren apa? Langsung bikin itu. Gitu kan? Begitu kita berhasil bikin 6 bulan lagi, trennya geus eueuh, rek dagang ka mana? Pertanyaan saya, dagang kemana tah? Kan agak susah. Oke, ini siapa nih di TikTok?
1: Akunnya Opik. Opiks.
0: Opiks.
1: Tenang ya Pak, kan rakyat urang mah desil.
0: Iya masalah desil dinya. Aduh. Boga pendapatan 3 juta non, dianggap super kaya. Super kaya di mana? Saya nu gulang-gulung karena data ekonominya. Sampai mikir itu kumasih BPS ngitungna. Nya teka harti saya. Mun saya teka hartinya, tolong mun sahabat kilat kaharti masalah yang pendapatan 3 juta menjadi masuk dalam kelas super kaya, diinformasikanlah. Saya rek diajar. Bisnis saya nu salah gitu euy. Da teu asup akal muncul saya. Ya. Sangat tidak masuk akal aja itu mah.
1: Disebut kaya raya kumaha 3 juta gitu mah cukup buat sehari-hari
0: ya, mahi, sebulan berikutnya. Mahi jeung naon atuh. Ya, mahi jeung naon. Ah lupa teulah ka dia. Ini ada satu istilah baru nih. Kang Angga, guru Indonesia profesi yang teropresi. Tah itu ya teropresi. Naon sih istilah opresi? Opresi itu adalah kondisi tertindas atau tertekannya satu individu atau kelompok akibat dieksploitasi oleh kekuatan yang dominan, baik struktural maupun kultural. Nah, itu memang posisi guru. Nah, gimana caranya mau orang hubungkan dengan MBG tadinya? Gimana caranya seorang guru yang sudah ditekan sedemikian rupa oleh berbagai macam pihak, berbagai macam kebutuhan, ditambah lagi dengan kegiatan Anda harus monitor MBG.
1: Tambah riwe.
0: Begitu misalnya gaji guru honorer nanti 300 ribu, ya 300 ribu, ini juga menjadi pemikiran saya, PR saya, kumanya 300 ribu mahi sabulanen misalnya. Mahi sabulanen kumacara memilah anggaran 300 ribu supaya mahi.
1: makan siang pergi heula ka sakola ngiluan MBG.
0: Oh. Gitu.
1: Jadi makanan ngan sehari we.
0: Tapi BSD, MBG kan Senin sampai Jumat kan?
1: Iya. Iya.
0: Benar tuh?
1: Iya.
0: Sabtu libur kan? Libur. Anak-anak tah sakola Senin sampai Jumat. Berarti mau mengandalkan MBG Sabtu jeung Minggu teu makan gitu.
1: Iya. Kalau 3 juta juga sudah pas-pasan, 300 kumaha mah ini.
0: Ngesese tuh. Ngabagina rek kumaha. Iya. Zaman ayeuna mah harga-harga barang kumaha rek meuli warteg nu pangmurah-murahna ge hese. Rek kumaha. Ya. Udah gitu tuntutannya sangat tinggi. Anda kan punya peran sebagai guru yang dinyatakan dari dulu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Anda itu berbakti buat negara, mencerdaskan kehidupan anak bangsa sehingga bisa menapaki kesejahteraan yang lebih baik. Ya, tapi ke apa lah bahasa-bahasa gitu.
1: Sehingga si Kang Soni keprok lah.
0: Hore.
1: Bari keur pidato ya cenah erek erek nyalonkeun.
0: Mau enggak? Mau. Oh, hasilna. Oh, hasilna bener. Mun aya hasilna meureun diusahakan ku saya. Kumaha we carana? Rek nyieun SPP ge da sieun kitu deh. Sieun teh. Nya. Nah, untuk ini jadi apa yang harus dilakukan sama gurunya, pasti mereka mencari kegiatan lain kan. Apakah menjadi guru les, apakah dia punya kemampuan, bisa punya kemampuan masak-memasak, dia bikin kulineran, ya, dagang atau apalah. Ada kan banyak informasi di medsos guru yang selesai ngajar ngojek dan lain sebagainya, ya, dagang atau kerja serabutan yang lain, ya. Kalau dikatakan misalnya kan jangan dong begitu, sehingga konsentrasi Anda mengajar kan menjadi kurang dan lain sebagainya, Aisyah mereka ngebantu naon, ya, siapa yang ngebantu orang itu atau guru itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak orang kudu ngomongkeun, udahlah, ikhlas aja. Ikhlas mah ikhlas. Iya, ikhlas mah ikhlas. Tapi kebutuhan untuk sehari-hari kan perlu dipikirkan. Yeah. Gak bisa diabaikan sedemikian rupa gitu. Ya. Nah, terus saya mau hubungkan dengan ini, Kang Angga. Guru yang teropresi itu, lain teroperasinya, teropresi. Nah ini sebagai penutup hari ini, bimbel di gang sempit yang jadi incaran orang tua, ia bisa jadi lahan mencek saya. Ya, bimbel itu bukan yang mewah-mewah saja, memang ada yang mewah, kalangannya juga berbeda, tapi hampir setiap kalangan membutuhkan bimbingan belajar. Kan butuh. Tidak hanya kita bisa berharap dari hanya sekolah. Terus aya omongan kieu, ya orang tuanya dong kieu gini gitu. Tidak setiap orang tua juga bisa memantau, memonitor, membantu anak-anaknya supaya belajar sesuai dengan harapan. Pertanyaan saya kieu Kang Angga. Kalau anak-anak kesulitan di bidang aritmetika, ya, aritmetika, tanya ke orang tuanya. Belum tentu setiap orang tua itu tahu aritmetika. Arit mah tahu.
1: Baru, jeng cangkul, jeng koret. Nah,
0: tapi mun aritmetika belum tentu semuanya tahu. Benar tuh? Ya, ya kan? Aina kieu. Iya, pertanyaan sederhana lah. Aya nu apal tuh bedanya deret ukur dan deret hitung. Belum tentu juga semua tahu. Aya budak bingung ya, nanya ke orang tuana. Wah, menyanuk itu gitu nyaho cenah. Jero hatena da urang gitu nyaho cenah. Ya, untuk itu diantisipasi bimbingan belajar. Mun baheula mah jaman dulu mah guru les. Guru les juga kan ada kelasnya. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Bimbingan belajar ada juga. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ini saya terinspirasi nih. ya, dengan judul Bimbel di Gang Sempit yang jadi incaran orang tua. Nu kata-kata menarik buat saya mah Kang Angga, bimbel di gang sempit. Oh iya, ogenya. Bayangan saya sementara ini mah kudu di jalan gede, di naon make plang
1: terlihat,
0: gede,
1: ya.
0: Terlihat dan lain sebagainya. Rupanya enggak. Nah, ini bisa menjadi alternatif kegiatan ekstra buat para guru-guru tadi. Kan sesuai dengan bidang. Daripada gini, nggak mau orang ngajar matematik, tapi pekerjaan sampingan saya dagang bala-bala tadi misalnya, ya. Kan agak jauh meskipun bisa-bisa juga, mun saya mah nanya ke saya, kumata Pak Hari model gitu ngajar matematik tapi siangnya dagang bala-bala, muncak saya selama itu menghasilkan duit lakukan, mun saya, tapi ada alangkah lebih baik pagi-pagi ngajar matematik, ya siang nepi ka sore nepi ka agak malam saya ngajar di bimbel atau menjalankan bimbel, bimbingan belajar, lebih nyambung, benar nggak? Lebih nyambung. Omongan orang, jangan gitu dong, masa nanti muridnya belajar di situ dan lain sebagainya bayar, ini kan memanfaatkan naon ngaranna jabatan atau naon lah posisi dan lain sebagainya. Nggak salah tuh kudu dipikirkan gitulah, kecuali cek saya menjaman nu Kang Kujang atau zaman Kang Angganya baheula, saya pernah ngomong, rekomen ke saya ya, termasuk nyarekan saya sok komen ke saya mayar heula tapi ya 5 juta saat 10 menit ya begitu, tapi nyarekan aku mau apa hari transfer lah ya, saya sudah membuktikan bahwa transfer masuk 5 juta mulai tah timer dijalankan ku saya, sok carekan saya begitu 10 menit saya nanya beres can nyarekan belum hari masih ada mau sesi 2 gak mau sesi 2 transfer day menang duit tah 10 juta saya mah dengekeun we tapi menang duit. Batur mun komen tanpa memberikan kontribusi apa-apa ke kita ulah didengekeun. Numpang lewat we. Ya teman cek saya. Ya kecuali dia memberikan nih masukan dari saya begini saya bisa bantunya begini. Tah eta rada lumayan tah. Tapi kalau harus begini, jangan begitu, jangan begini. Semari temerena naon. Yang nggak saya dianggap sebagai ide hungkul. Ya, ulah ngamuk we mun teu diturutan.
1: Iya.
0: Da temere duit. Mun mere duit. Jadi pertimbangan ke saya.
1: Ya. Mun kupatahu sabungkus jadi pertimbangan moalnya.
0: Eta mah. Ngani-ngali. Oh si Eta pernah ngomongnya kaya apa paling gitu. Paling gitu.
1: Komen tapi ponok kayak gini.
0: Oh ponok weh komen lah. Kaya sana ngomong Kang Angga. Oh Kang Angga. Nggak sih ngeliwat sama gitu.
1: Oh nyanya.
0: Oh nyanya. Tapi mau misalnya ngomong kaya tapi ayo duitan. Oh saya tak Kang Angga nomernya. Oh benar Kang Angga teh punya pemikiran begini ditambah ku saya cerita nak lantaran ayah hasilna
1: ayah kontribusi.
0: Ada lagi komennya tidak ada ya
1: di WA
0: tak di TikTok nambahan wae tak viewer nak alus lah. Sok atuh tiap hari Senin ya yang di TikTok tolong dimonitor, tiap hari Senin jam 9 kita mulai tune in membahas berbagai macam hal.
1: Kang Soni sudah.
0: Nah, ini apa nih? Siapa ini? Aulia.
1: Oh, ini mau magang.
0: Oh, rek magang. Salah tuh. Ya. Kang Raihan, lu aya foto saya euy di screenshot. Halus ah. Nuhun ah, Kang Raihan. Hatur nuhun.
1: Teh Sofi nih.
0: Teh Sofi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pak Hari Kangga.
0: Ya.
1: Ngiring bingah Pak.
0: Ya, cek saya.
1: Namian usaha deui gercep
0: cenah. Konglomerat
1: teh. Ada nami janten produsen masker. Ya Pak Hari sigana mah segala rupi usaha atau bisnis pan pengawasan teh harus sejalan. Seiring dan harusnya ya. Punya komitmen yang serius ke arah yang semakin baik dan benar. Rasanya MBG juga harus ada ahli gizi yang dilibatkan.
0: Sebetulnya ada, saya bukan kuliah, tidak pernah kuliah di fakultas yang berkaitan dengan gizi, dengan teknologi pangan dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kalau saya misalkan menyelenggarakan SPPG, ya kan itu sudah ada panduan dari BGN, dari Badan Gizi Nasional harus ada apa. Saya kan bisa mikir nggak hanya terima 100% saya jalankan apa yang saya diperintahkan oleh institusi yang jauh lebih besar dari saya. Ya. Masih mending kalau saya menjalankannya itu sesuai dengan harapan. Dan umumnya kan tidak persis dengan SOP yang dilakukan, bisa lebih kurang, bisa lebih bagus gitu. Nah, untuk hal-hal tertentu kan kita bisa berpikir bahwa oh saya perlu orang di sini, saya perlu orang kesehatan nih, saya perlu orang marketing nih, saya perlu apalah, perlu audit dan lain sebagainya. Perlu orang keuangan enggak? Pasti perlu kan, kudu ngitung-ngitung ya, pemasukannya berapa ya, masuk dari pemerintah ini di store-nya udah ada atau belum, beli makanannya berapa, beli bahan bakunya berapa, beli packagingnya berapa, beli bayar pegawai-pegawai berapa, biaya operasional apa saja, kan kudu dimonitor. Tidak hanya begitu tagihan nggak gebeg, begitu aja tagihan nggak gebeg, yeah. Lain gitu atuh bro. Dan bisnis SPPG nya gede atuh. Emang na nyian SPPG 50 juta cukup? Nah mau cukup atuh. Ya kan? Mau cukup segitu mah. Untuk penanganan bisnis yang cuman skala 5-10 juta saja, sektor keuangan, faktor keuangan itu menjadi concern. Kudu dihitung benar-benar. Ulah poho itu teh. Nu dagang jus di sisi jalan tah. Ngitung teh. Emang na make gula sangeunahna? Make jeruk sangeunahna? Kan teu. Oh, satu gelas jeruk Kang Angga. Ini mah paling saya pakainya cuman 4 butir. Yang ukuran sedang misalnya. Seperti itu. Kalau ukuran yang besar saya pakai cuman 3 atau 2. Gulanya paling 1 sendok. Ya, paling 1 sendok. Kemudian saya plastik, pakai jenis plastiknya ini. Kalau pakai cup plastiknya jenisnya ini. Makanya saya jual dengan harga sekian. Karena dihitung. Ente, orang ngimpi hulanya, isukan mere hargana, jual sebaraha. Kan mal gitu, mere. Ya. Jadi ada beberapa alternatif lah. Kalau kita nggak usah mikir yang susah-susah, mikir yang gampang-gampang aja, semuanya dimonitor dengan baik, kayaknya sih akan berjalan relatif mendekati harapan kita lah, ya lebih mendekati harapan kita. Oke, Kang Angga, kayaknya begitu dulu deh.
1: Ya, Pak Hari, terima kasih sahabat kalian yang sudah bergabung juga di TikTok juga terima kasih.
0: Ya.
1: Yang sudah tap layar cukup banyak, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sudah bertanya.
0: Ya, lumayan lah, ada 1.400 ya, 1.400 di YouTube saya, terima kasih buat Teh Nonon, terus ada Kang Maman ya, Kang Maman, terima kasih. Ditunggu untuk tune in-nya di minggu depan di jam yang sama ya. Yeah. Jam 9. Mau tune in di TikTok boleh, mau di YouTube saya juga boleh, mau di langsung di streaming di Kilight juga boleh, karena semuanya online ya. Yeah. Kita akan bahas berbagai macam hal, berbagai macam sudut, dan seperti biasa disclaimer kita, jangan berharap solusi dari obrolan kita. Kita cuman, saya sama Kang Angga cuman men-trigger, ya, memicu supaya kita bisa berpikir apa ya, apa yang harus saya lakukan untuk bidang kita sendiri gitu. Jadi jangan berharap banyak dari solusi saya dan Kang Angga dari acara ini. Ya. Jangan berharap banyak.
1: Iya. Mungkin malah jadi tambah liar gitu. Mungkin.
0: Mungkin. Mungkin. Tapi kita kan tujuannya adalah ngajak kita semua berpikir lebih jauh ya. Yang paling hafal adalah Anda sendiri. Karena itu bidang Anda sendiri. Saya hanya sama Kang Angga cuman micu-micu gitu. Ya.
1: Manasan
0: ya, manasan. Supaya ini mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Ya. Oke, kita ketemu minggu depan sambil di awal tolong kalau yang mau kirim makanan silakan langsung kirim makanan.
1: Jangan ragu lah.
0: Jangan ragu. Gercep. Karena gercep harus gercep dari kirim makanan ge kudu gercep. Kesunya tong hilap. Jangan nanti 15 menit mau selesai, ah ini mau kirim makanan. Ah, ngestelat gitu mah. Teu niat gitu mah.
1: Ya. Ya. Baik, dan sahabat Kelight, kita sama-sama berdoa untuk kesehatan Kang Gujang supaya lebih sehat. Karena
0: lebih sehat.
1: Sebelumnya memang sama saya Pak Hari, tapi setelah itu sama Pak Gujang supaya Pak Gujang bisa lagi di sini ngobrol lagi ketawa lagi gitu kan, akan nambah sehat lah.
0: Emang acara ieu no nyen seuri wae.
1: Mungkin malah justru jadi tambah kering gitu.
0: Daku saya mikir atuh sieu gitu. Wah, ngegebek itu.
1: Pagi-pagi sudah stresnya.
0: Pagi-pagi sudah stres.
1: Terima kasih sahabat-sahabat Kilet. Insya Allah kita kembali di Senin depan. Terima kasih Pak Ari.
0: Terima kasih sama-sama.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1
2: K-Light. Bandung's inspiring sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Is iets weinig zijn, 107,1 FM. Selamat siang sahabat Kelat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Tell to Tell di edisi Senin 7 September 2026. Seperti biasa, Anda bisa bergabung memilihkan lagu favorit Anda di 0821 0812 203 1972.

0: Halo, Wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.
1: 107.1 Bandung's inspiring sound.

107.1 FM. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung di siang ini. Mbak Nani, terima kasih lagunya dari Sakura tadi sudah diputarkan ya. Kirim salamnya untuk keluarga di Cikutra dan untuk semua sahabat kilat dimanapun berada, juga untuk kru kilat kan ya. Terima kasih Mbak Nani, selamat siang. Ada Teh Retno, terima kasih sudah bergabung di siang ini. Requestnya sudah saya persiapkan. Kemudian ada Ibu Anita. Sesaat lagi akan saya putarkan ya. Setelah ini akan saya putarkan lagunya. Dari judulnya Miss You. Penyanyinya Gabriel. Semoga benar. Kalau nanti salah boleh diprotes ya Bu ya. Boleh diganti requestnya. Terima kasih Bu Anita, kemudian ada Teh Susi, terima kasih selamat siang sudah bergabung di siang ini, silakan request, alhamdulillah sehat. Sehat juga Mbak Susi, sehat juga untuk sahabat-sahabat Kelight semua. Silakan sahabat Kelight, perjalanan kita cukup panjang hingga pukul sore 15 nanti dan Anda bisa bergabung di 0812 203 1972.

belum visualisasi 107.5. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih Kang AP, Teh Susi, Mas Sugiyato dan Mbak Molly. Nanti lagu-lagunya dan WA-nya nanti akan saya baca setelah informasi pukul 13 dari PRSSNI Jawa Barat. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelet perjalanan kita nanti di paruh kedua, dan mohon bersabar bagi Anda yang belum terputar, nanti di paruh kedua akan saya putarkan lagunya.

Xantone.

0: partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur.
1: Tadinya kembar, yang satunya meninggal, yang satunya alhamdulillah fisiknya tidak ada bulu mata sama sekali.
2: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
3: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
4: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi, serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
2: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
5: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
0: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah, ini kelihatan nih partikel vulkanik tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
5: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
6: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu. Apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
5: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
2: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
7: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
8: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
7: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di Kampung Nyalindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
9: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafid Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafid juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
10: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah-sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, itu menurut kami wajar.
2: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
11: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar 2,9 juta rupiah per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
12: Merkuri ini per kilonya dijual 2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
11: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
13: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
14: Bayi itu cacat dari lahir, bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
15: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
14: Belum pernah dapat sama sekali.
15: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
14: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
13: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM yang baru saja berlalu dari Sade dengan Smooth Operator. Ini diminta oleh Kang Ape. Terima kasih Kang Ape, semoga puas. Kirim salamnya untuk pendengar setia, kru K-Light, dan semoga sehat selalu, berlimpah rezeki. Amin. Terima kasih Kang Ape. Selamat siang, selamat beraktivitas. Silakan sahabat K-Light bagi yang bergabung, baru saja bergabung, Anda bisa request di 0812-203-1972.

Halo, wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

Bandung Sins Medic Sound 107.1 FM. Terima kasih, selamat siang untuk Kang Budi. Lagunya nanti akan saya persiapkan. Selamat siang katanya, dan istirahat buat sahabat-sahabat Kelet semua dan kru Kelet. Terima kasih Kang Budi. Terima kasih juga untuk Teh Susi sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Mas Sugiarto. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan. Kirim salamnya untuk Mbak Vivi dan Mbak Wanda katanya. Kemudian ada Ibu Dia. Club projectnya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih, selamat siang Ibu Dia. Ada Teh Edit, selamat siang Teh Edit. Kirim salamnya untuk sahabat-sahabat Libels 80 katanya. Terima kasih Teh Edit, sehat terus juga bahagia, banyak uangnya. Terima kasih, selamat siang Teh Edit. Kemudian ada Mbak Maulin, terima kasih kirim salamnya untuk kru, penyiar, Mbak Vivi, Kang Tommy, Kang Gujang cepat sembuh katanya, Mbak Susi, Teh Susi, Mbak Nila, Mbak Desi, Ibu Ucu, Bu Edit, Mbak Nonon, Pak Sugiarto, Mas Nayef, dan sahabat Kelight semua, selamat siang. Untung gak ditulis semua ya. Sampai akhir gak akan selesai. Terima kasih juga selamat siang untuk Bang Jul. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Terima kasih yang baru muncul, Mas David. Selamat siang, kirim salamnya untuk kru dan sahabat Kelight semua. Terima kasih sahabat Kelet, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0812-203-1972.

0: warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Lagu ini diminta oleh Mas Budi. Terima kasih Mas Budi. Selamat santap siang katanya, dan istirahat untuk sahabat-sahabat K-Light semua dan untuk kru. Terima kasih Mas Budi, selamat siang, selamat makan siang juga ya. Udah lewat, sekarang hampir jam 2. Terima kasih. Kemudian yang baru muncul ada Bang Zul. Terima kasih Bang Zul, lagunya sudah saya persiapkan, edit juga. Lagunya sudah saya persiapkan. Mas Bono katanya baru hadir lagi karena kesibukan bantuin konser Float di Batu Karas. Oh, mantap. Kirim salamnya untuk sahabat Kelet dan semua tim Float to Nature 2026. Ada, terima kasih. Terima kasih Mas Bono, semoga sukses acaranya ya. Sudah selesai, baru selesai atau tengah berlangsung? Terima kasih Mas Bruno, selamat, semoga sukses acaranya ya. Kemudian ada Mas David, terima kasih sudah bergabung. Ada sahabat Rehan, nanti akan saya kirim ke, saya pilihkan lagunya ya, akan saya carikan lagunya. Terima kasih sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Kita masih bersama-sama di Tell to Tell di edisi Senin 7 September 2026. Dan sesaat lagi kita akan menyimak informasi dari PRSSNI Jawa Barat. Setelah itu kita lanjutkan sisa perjalanan kita di paruh ketiga. Masih cukup panjang. Silakan Anda masih bisa memilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan mitigasi antisipasi dampak abu vulkanik Anak Krakatau. Sekolah diimbau segera melapor jika mengalami intimidasi.

0: terindikasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain termasuk gempa bumi.
1: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor khususnya sepeda motor, berbahaya semua. Kita lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan sampaikan semuanya pada hari ini.
0: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus hadir mendengarkan dan menindaklanjuti setiap persoalan di lapangan, karena kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga adalah prioritas utama.
2: Betul, ini adalah laporan dari warga Sukapada ada pembuatan saluran air kotor. Nah, kebetulan alhamdulillah PDAM sempat tanggap ke sini, cuma beberapa kali masih mengpet, dan akhirnya mungkin insya Allah PDAM mau mengadakan pressing. Jadi semua dibersihkan ya, ke semua, yang mudah-mudahan nanti sudah kami datang ini, sekarang yang disuruh dan sepatnya akan dilakukan pembersihan. Dan di rut baru tadi WA saya katanya ada agenda lain tidak bisa ke sini, tapi insya Allah mengirimkan tim ya, dari PDAM
3: dengan
2: perencanaannya semua. Mudah-mudahan dengan kami datang ke sini, masalah di RW 1 ini bisa selesai ya.
0: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka berinisial MAF ditangkap di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3 kg. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, tersangka mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000 per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai Rp300 juta, dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar Rp220 juta.

Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salur

0: baik kita semua, disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung menyelenggarakan kegiatan bazar bayar pakai sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wesugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Selain itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
2: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, akan penyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik? Dan ini harus kita berhentikan.
1: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
3: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
4: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Ben Lux Hispanic Sounds sur notre studio comme à Saint-Ophène, La Guigny, Guy Mitter, Lemas, David, Dari, The Course, Breadless. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung. Mas David kirim salamnya untuk semua sahabat kalian dan kru katanya. Terima kasih Mas David. Selamat siang juga untuk Mas Ali di Cijera. Lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salam untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight semua.

Bandung City Radio Sound 107.1. Terima kasih sahabat-sahabat Gen yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk sahabat Rehan, lagunya sudah diputar tadi ya, dari Lyundra. Pesan terakhir, terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang baru saja bergabung ada Mbak Rosita, lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih sahabat Gelet, ada beberapa menit, ada beberapa slot lagu yang belum terisi. Masih ada kesempatan untuk Anda, silakan di 0812-203-1972. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Gelet yang mengirimkan doa untuk Pak Ustadz. Sekalian saya informasikan di Stairway to Heaven, libur dulu selama 3 kali pertemuan, 1 minggu ya. Karena Pak Ustadz sedang berada jauh dari Bandung dan mungkin tidak akan bisa untuk melakukan Zoom karena kegiatan beliau ya. Dan semua sahabat kita turut berdoa untuk kelancaran putranya Pak Ustadz yang akan melangsungkan pernikahan di Rembang, jauh ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet atas nama keluarga besar Bapak Ustadz, Bapak Kiai Haji Yusuf Muhammad, atas doa-doanya. Insya Allah nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp, tentu akan saya kirimkan ke Pak Ustadz doa-doa yang sahabat-sahabat Kelet panjatkan. Terima kasih semuanya ya. Kita lanjutkan sahabat Kelet, sisa perjalanan kita di siang ini. Masih ada beberapa lagu yang kosong, yang belum terisi. Silakan di 0812-203-1972.

Bandung Medical Center 107,1 FM. Lagu penutup ini permintaan dari Teh Nonon, One Shiny Moment dari Diana Rose. Terima kasih Teh Nonon sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung baru muncul kembali, Teh Janisi, selamat siang. Selamat bergabung kembali ya, karena banyak kesibukan katanya. Sahabat kalian, terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung di siang ini. Request Anda semoga semua terputar ya, tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

it's in.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Halo, Wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Lite bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Lite. Sahabat K-Lite, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Lite, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sobat Gilai, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan Anda bisa mendapatkan diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat Kilait masih keliling Bandung mencari kuliner legend? Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, spesial performance Rizky Febian, perunggu, dan wayang golek bobodoran dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, catat tanggal 25 Agustus hingga 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung. @sumarekonmall.bandung.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

We are here for you in words and tone.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kirlet. Selamat malam sahabat Kirlet, apa kabar Anda? Dan tentu saja mudah-mudahan kabar baik ya sahabat Kirlet. Senang sekali sahabat malam hari ini saya Ivan menemani Anda dalam Soft Sensation ya. Edisi Senin 7 September 2026 kita akan bersama-sama hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 08122031973.

Dari kosan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat. Baru saja dari Sting, Save Up My Heart. Menemani kita di malam hari ini, dan selamat malam ada Linda di Wabatu, baru saja lagunya diputarkan. Sebelumnya, sahabat, kita ada lagu bagus juga dari Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Lagu yang sudah dipilihkan ada Diana di Suka Jadi ya, selamat malam. Oke, terima kasih juga ada Kang Luki Indrawan. Selamat malam ya, Pak Luki. Anda di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Dan lagi streaming ya, terima kasih. Mudah-mudahan streamingnya juga lancar terus ya. Asik nih, menemani pengunjung katanya di O'Neill Resto and Cafe. Requestnya Karena Cinta, sesaat lagi akan saya putarkan dari Joy Tobing, dan Anda persembahkan lagunya untuk spesial untuk pengunjung serta sahabat-sahabat kita. Terima kasih Pak Luki Indrawan ya. Selamat malam juga ada Pak Henry, terima kasih lagunya dari Patti Smith sudah saya siapkan. Sometimes love's just ain't enough. Pak Henry di Taman Kopo Indah ya. Oke, sudah saya siapkan dan sudah saya masukkan ke playlist. Ada Jul, selamat malam ya Pak Jul. Lagunya dari Alicia Keys juga sudah saya siapkan, Teenage Love Affair. Kemudian juga ada Pak Didi Gunawan, selamat malam. Lagunya dari Raisya dan juga Isyana. Anganku Anganmu sudah saya siapkan juga, nanti akan saya putarkan ya. Anda kirimkan salamnya buat ponakan Puan Maharani yang baru kuliah katanya, dan juga kru Kela. Terima kasih. Semoga sehat dan bahagia. Sama-sama Pak Didi Gunawan. Semoga sehat bahagia ya Anda di Sarijadi ya. Juga ada Ibu Guru nih, Ibu Tuti juga selamat malam hadir katanya. Wah, kalau guru hadir ya, ini bukan absen. Biasa absen. Oke, ada Pak Anto di Sarijadi juga selamat malam. Lagunya dari Billy Ocean. Nanti akan saya putarkan Everything So Different Without You. Ada Rika juga, terima kasih. Lagunya dari Leonel Richie. Teman-teman di komunitas Legend 93. Seangkatan ya, Legend 93. Ini Legend 93 tuh anak-anak SMA lulusan tahun 93 yang berkumpul di Bandung, dan kemarin-kemarin sempat bikin event ya di Saparua dan juga di Pajajaran. Selamat malam ya Mbak Rika, terima kasih juga ada Ibu Teti di Jalan Nilem. Lagunya Ibu Teti dari Procol Harum, terima kasih. Whiter Shade of Pale, dan Anda di Bobatu ya. Terima kasih Bu Neti, juga ada Mbak Nela di Kaca Piring. Lagunya After All dari Old Jiru, oke nanti akan saya putarkan. Ada Pak Bahtiar ini di Tasikmalaya. Jauh juga nih Pak Bahtiar ya, mudah-mudahan streamingnya juga lancar terus ya. Lagunya Hero. Ada yang baru datang nih dari sahabat Faris, lagunya dari Bruno Mars featuring John Legend, Where Love Stays. Oke, sahabat Kilat, kita lanjutkan. Anda masih bisa memilihkan lagu favorit Anda. Perjalanan kita masih sangat panjang sahabat Kilat, hingga pukul 12 malam ini. Silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

107,1 KLED FM, Billy Ocean, sahabat Get Everything, So Different Without You. Menemani rangkaian Soul Sensation kita di malam hari ini, sahabat KLED, Anda yang malam hari ini juga belum akan beristirahat, sahabat KLED. Artinya Anda juga masih bisa, mungkin masih melakukan sesuatu pekerjaan atau berkumpul bersama keluarga. Dan selamat menikmati ya. Dan lagu-lagu bagus khas KLED FM akan terus menemani Anda, sahabat, hingga titik pergantian hari ini. Dan juga terima kasih Anda yang sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Kita jelang sesaat kau hadir.

107,1 Kelat FM. Ricky Basuki, sahabat Kelat, selamat tinggal kenangan. 17 menit lepas dari pukul 10 malam, sahabat, tidak terasa masuk interval kedua kebersamaan kita dalam rangkaian Soft Sensation, dan masih se-Ivan, sahabat, menemani Anda. Selamat malam, ada Pak Yadin di Garut, lagunya Sado Watanabe, On The Love. Juga ada Ibu Diah, lagunya dari Sophie, I Love You, sudah saya siapkan, nanti akan saya putarkan juga. Ada Mbak Sita di Jati Handap juga, selamat malam ya, lagunya dari Richard Mark, Right Here Waiting. Juga terima kasih ada sahabat Robin, Pak Robin nih. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya, dari Vina, Van Winata. Juga ada sahabat Najla, lagunya dari Randy Crawford, One Day I Fly Away. Kemudian juga terima kasih ada Pak Bahtiar, lagunya juga sudah diputarkan tadi. Pak Sony Image, selamat malam, lagunya digabung ya, Weather Side of Fell, yang kalau pas

Pak Andrew di Dago, gabung aja katanya malam hari ini, tidak request. Oke, terima kasih Pak Andrew. Sahabat, kita lanjutkan dan kita jelang kali ini ada All You After All.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, baru saja lagu bagus dari Toto, Lia. Ya, sahabat, melengkapi kebersamaan kita di 5 menit menjelang pukul 11 malam. Dan terima kasih sahabat Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 08122031972.

Dedicat să ne găsim urmări lung dobles, că light, radestu Hugo Mans at VFM. Snaya Twine, you're still the one. Lagu ini sudah dipilih karena ada Mbak Novi. Selamat malam dan terima kasih juga ada Kang Erlan. Kemudian juga ada sahabat Kartika. Terima kasih Pak Sugiharto juga dan Ibu Sri Rezeki. Tidak terasa di 22 menit lepas dari pukul 11 malam di interval ketiga atau paruh terakhir, saya Ivan masih terus bersama Anda.

dari Trio Rio, I'm Still In Love With You. Ya, selamat malam Dewi di Cisitu. Terima kasih kebersamaannya. Dan juga sahabat Kelet, lagu tadi juga berada di bait-bait terakhir kebersamaan kita malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation. Saya Ivan undur diri, terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLight. Senang sekali saya Adil Maulana bisa menemani pagi hari Anda. Dan tentu saja di hari Selasa kita 8 September 2026 kita awali dengan suasana yang penuh keceriaan, penuh kebahagiaan, penuh motivasi, dan tentunya kita selalu optimis ya sahabat KLight menghadapi hari-hari ini. Dan saya senang bisa menemani morning review kita pagi hari ini, dan kita akan bersama hingga jelang pukul 9 pagi nanti dengan aneka informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi KLight, juga lagu-lagu bagus yang sudah disiapkan oleh music director kami. Dan tentu saja sahabat KLight, kebersamaan kita mudah-mudahan menjadi kebersamaan yang menyenangkan di sela-sela pagi hari kita. Dan tentunya bagi Anda yang sudah bersiap-siap untuk pergi mengantarkan putra-putri Anda ataupun siap-siap untuk pergi bekerja atau beraktivitas, hati-hati di jalan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kebersamaan kita semua.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, melontarkan pernyataan yang bakal mengguncang panggung ekonomi global atau tepatnya pasar energi. Bessent memprediksi Selat Hormuz yang merupakan jalur navigasi paling krusial bagi pasokan migas dunia akan menjadi jalur yang tidak berharga lagi bagi industri minyak dalam waktu 2 tahun ke depan. Di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Menteri Keuangan G20 di North Carolina, Amerika Serikat, Bessent secara terbuka menegaskan bahwa ketergantungan dunia pada titik sempit atau checkpoint tersebut akan segera berakhir seiring masifnya pengalihan rute melalui jaringan pipa darat. Bessent menekankan bahwa Selat Hormuz saat ini bukan lagi titik lemah bagi ketahanan energi Amerika Serikat. Menurutnya, Energy Information Administration atau EIA, import minyak mentah Amerika Serikat dari negara-negara Teluk Persia telah anjlok di ke level terendah dalam kurun 40 tahun terakhir, di mana hanya menyumbang sekitar 7% dari total impor minyak Amerika Serikat akibat melonjaknya produksi domestik dan pasokan dari Kanada. Selain itu, berdasarkan data International Energy Agency, hampir 34% minyak mentah dunia melintas melalui Selat Hormuz pada tahun 2025. Di mana porsi terbesar mengekor ke pasar Asia. Pembatasan lalu lintas kapal oleh militer Iran selama lebih dari 6 bulan sejak perang melawan Amerika Serikat dan Israel pecah telah memicu lonjakan harga energi di tingkat global. Harga minyak mentah Brent mencatatkan melonjaknya melampaui $95 per barrel, jauh meloncat dari posisi $72.48 sebelum konflik pecah pada akhir Februari 2026.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.